0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, banyak orang yang gak sengaja nelan permen karet ya. Padahal jenis permen karet satu ini tuh tidak didesain untuk ditelan dan masuk ke dalam tubuh. Nah, kira-kira apakah permen karet boleh ditelan atau enggak nih, teman Pro 2? Mengunyah permen karet memang candu ya. Rasa kenyal pada tekstur permen itu membuat gigi gak henti-hentinya untuk ngunyah. Nah, permen karet adalah zat lunak dan kenyal yang dirancang untuk dikunyah tetapi gak ditelan. Umumnya permen karet ini terbuat dari gum yang memberikan tekstur kenyal. Terus juga ada kalsium karbonat, resin, pengawet, pemanis, dan perasa. Secara umum juga mengunyah permen karet ini dianggap aman ya teman Pro 2, karena kegiatan mengunyah permen karet bahkan disebut-sebut itu dapat mengurangi tingkat stres, membantu proses penurunan berat badan, hingga mengurangi bau mulut. Namun sayangnya, tekstur kenyal membuat permen karet ini seringkali terlalu lama dikunyah di dalam mulut. Jadi nggak jarang juga permen karet yang nggak sengaja tertelan saat sedang asik mengunyah. Nah, pertanyaannya, permen karet sebenarnya boleh ditelan atau enggak? Jawaban umumnya tentu enggak boleh ya. Pasalnya, permen karet memang enggak dirancang sebagai makanan yang bisa masuk ke dalam sistem pencernaan. Namun, permen karet yang enggak sengaja tertelan pun itu sebenarnya tidak berbahaya. Mitos menyebutkan bahwa permen karet yang tertelan akan berada di perut selama 7 tahun sebelum dicerna. Ahli kesehatan Elizabeth Rajan dia mengatakan bahwa mitos itu adalah anggapan yang salah. Kalau misalnya kamu nelan permen karet, memang benar tubuh itu nggak bisa mencernanya. Tapi permen karet itu nggak tinggal di dalam perut, teman Pro 2. Permen karet itu akan bergerak melalui sistem pencernaan dan diekskresikan dalam tinja. Memang dalam beberapa kasus, permen karet yang tertelan itu bisa menyebabkan sembelit dan penyumbatan pada saluran pencernaan. Namun, menukil laman Kids Health, ya, hal ini itu terjadi kalau misalnya kamu menelan permen karet dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penyumbatan juga mungkin terjadi saat permen karet tertelan bersama makanan lainnya yang nggak bisa dicerna, seperti biji bunga matahari. Gejala penyumbatan biasanya muncul seperti rasa sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Nah, kamu harus segera temui dokter kalau misalnya kamu mengalami gejala tersebut setelah tidak sengaja menelan permen karet, teman Pro 2.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kamu tim olahraga pagi atau olahraga malam nih? Karena ternyata dua-duanya itu sama-sama punya manfaat ya. Jadi gak harus bingung pagi atau malam olahraganya. Nah, penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa olahraga pagi itu lebih efektif membantu membakar lemak, menurunkan kolesterol, dan bikin pola tidur jadi lebih teratur. Sementara olahraga malam lebih bagus untuk menjaga kesehatan jantung dan membantu menurunkan tekanan darah. Jadi gak ada waktu yang paling sempurna ya, yang paling penting adalah rutin bergerak sesuai jadwal yang paling cocok untuk kamu. Jadi mulai sekarang, lakukan olahraga dan bikin tubuh makin sehat setiap hari ya teman Pro 2. Jadi jangan jadi kaum yang mageran ya.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Taman Pro 2, seringkali kita itu mendengar bahwa uban gak boleh dicabut. Alasan yang umum kamu dengar adalah karena uban bisa tumbuh semakin banyak kalau dicabutin. Nah, apakah ini mitos atau fakta, Taman Pro 2? Benar gak sih uban dicabut malah tambah banyak? Nah, ahli perawatan rambut sekaligus brand ambassador Redken, Matt Ress, dia menjelaskan bahwa itu ternyata tidak benar. Itu benar-benar mitos. Satu folikel rambut hanya ditumbuhi satu helai rambut. Jadi, mencabut sehelai uban belum tentu memicu pertumbuhan uban lainnya. Jika setelah mencabut uban, kamu melihat ada beberapa helai rambut abu-abu atau putih bermunculan, kemungkinan itu adalah karena penuaan alami atau faktor lainnya, bukan akibat sebelumnya kamu mencabut uban. Nah, kira-kira apakah mencabut uban ini berbahaya, Taman Pro 2? Menurut ilmuwan kosmetik Randy Schuller, mencabut uban tidak berbahaya. Namun melakukan hal ini tidak memberi manfaat. Gak ada bahayanya mencabut uban, tapi itu juga tidak memberikan kamu kebaikan. Kebanyakan dari kamu mungkin mencabut uban karena tidak suka ya. Mencabut uban memang akan menghilangkan rambut putih yang tidak kamu inginkan, tetapi hanya sementara. Dan Schuller menjelaskan, folikel rambut masih akan tetap hidup setelah uban dicabut dan akan tetap menghasilkan rambut baru untuk menggantikannya. Senada dengan Ress, Schuller juga mengatakan bahwa mencabut uban tidak akan memicu pertumbuhan uban baru yang lebih banyak. Itu hanyalah mitos karena apa yang kamu lakukan terhadap satu folikel tidak akan mempengaruhi tetangganya. Nah, kenapa mitos ini tuh begitu dipercaya, Taman Pro 2? Mitos ini banyak dipercaya kemungkinan karena setelah kamu mencabut satu uban, pertumbuhan rambut baru akan lebih terasa ya, terutama jika rambut tumbuh tersebut juga memutih. Pertumbuhan baru bakal terlihat menonjol dan lebih terlihat ketika tumbuh kembali. Pada dasarnya, uban memiliki tekstur yang berbeda dari helai rambut lainnya karena cenderung sedikit lebih kasar. Nah, ini dikarenakan folikel rambut dengan lebih sedikit melanin cenderung menghasilkan lebih sedikit sebum. Nah, pada akhirnya itu menumbuhkan rambut yang lebih kering dan kasar. Jadi, saat rambut tumbuh kembali di tempat yang sama, rambut tersebut akan sedikit lebih menonjol daripada lainnya. So, meski begitu, bukan berarti setelah kamu boleh mencabuti setiap uban yang terlihat ya. Ketika menghilangkan rambut dari folikel, rambut baru akan tumbuh. Nah, ini adalah proses internal yang terjadi ketika sel-sel penghasil pigmen mulai memburuk. Selain itu, mencabut paksa rambut itu bisa menyebabkan trauma pasca folikel. Bahkan bisa rusak dan mati jika dilakukan berulang kali. Nah, ketika hal itu terjadi, rambut bisa tidak akan tumbuh kembali, Taman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu, bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end, Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye.

Teman pro 2, ada banyak hal buruk yang sering dilakukan seseorang. Lama-lama hal buruk yang bisa merusak mulai dari kesehatan hingga hubungan sosial ini malah jadi kebiasaan ya. Kebiasaan ini akhirnya dianggap wajar. Kamu bahkan gak sadar saat melakukannya terlalu sering. Padahal jelas kamu harus mengubahnya demi kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan buruk itu harus dihentikan. Ada banyak kebiasaan buruk yang dianggap sepele, padahal bisa berdampak pada kehidupan. Misalnya, menggigit kuku atau memainkan rambut yang terdengar biasa aja, tetapi jadi sulit dihilangkan dalam jangka yang panjang. Nah, agar kamu bisa segera menghentikan semua kebiasaan buruk ini, ada baiknya mengetahui apa aja nih yang termasuk dalam kebiasaan buruk tersebut. Yang pertama, itu makan larut malam. Jam makan malam terlalu larut itu sering kali dilakukan dengan alasan begadang ya. Nah, merasa terlalu sibuk hingga gak sempat nih makan di jam-jam yang lebih awal juga kerap jadi alasan. Padahal makan terlalu larut bukan kebiasaan yang baik. Sebaiknya atur jam makan malam itu lebih awal, sebab para peneliti menduga bahwa selang waktu yang lebih lama di antara waktu makan memungkinkan tubuh memproses makanan dengan lebih efisien. Kebiasaan selanjutnya, makan siang di meja kerja. Makan di kantor, di meja kerja kerap kali dilakukan para karyawan. Biasanya mereka juga makan sambil mengerjakan pekerjaan yang menumpuk nih ya. Padahal menurut penelitian, itu kamu akan merasa lebih puas dan akan mengendalikan godaan untuk makan berlebihan di sore hari jika makan siang tanpa gangguan. Selanjutnya, terlalu banyak menonton TV, teman pro 2. Terlalu banyak menonton TV hampir jadi kebiasaan semua orang. Anak-anak, dewasa, hingga usia tua itu senang menonton TV. Bahkan kamu mungkin baru bisa mengunyah makanan sambil nonton TV. Padahal terlalu banyak menonton TV bukan hal yang baik ya. Melansir juga berbagai sumber, efek menonton TV terlalu sering bahkan bisa mengganggu kesehatan. Salah satunya obesitas hingga diabetes. Selanjutnya menggigit kuku nih. Nah, sama seperti menonton TV, kebiasaan menggigit kuku kerap dilakukan orang. Kebiasaan ini dianggap sepele padahal efeknya cukup berbahaya. Alasannya adalah kuku yang kamu gigit itu menumpuk di perut yang dapat menyebabkan kerusakan hingga gangguan kesehatan. Menggigit kuku tidak hanya tidak higienis, tapi juga menyebabkan masalah gigi seperti maloklusi gigi ya. Dan anterior hingga menyebabkan kuku jari tangan yang cacat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama kematian, tapi merokok oleh sebagian orang telah jadi kebiasaan sehari-hari. Hentikan kebiasaan ini sebab merokok bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya memasang headphone pada volume tinggi. Nah, ini biasanya sering banget ya terjadi ya di kalangan remaja nih. Memasang volume headphone terlalu nyaring bisa jadi kebiasaan yang buruk, apalagi kalau kamu itu terlalu sering menggunakan headphone. Nah, suara yang terlalu keras dan terlalu lama menggunakan headphone itu bisa berakibat buruk pada pendengaran. So, yang terakhir, makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat dan terburu-buru juga jadi kebiasaan yang buruk. Hal ini bisa membuat kamu kurang puas dan cenderung makan berlebihan sepanjang hari. Makan pelan dan lambat itu bisa membuat kamu lebih mudah kenyang, kunyah makanan dan nikmati setiap suapannya. Nah, itu ya, ada beberapa kebiasaan buruk sehari-hari yang kerap dilakukan. Jadi kamu harus segera tinggalkan, teman-teman.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta, dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke.
1: Okay. Dia kalau dancer dia boleh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun, dari
1: kira-kira sebelum lahir udah
0: nyanyi. Dari brojol oe-oe-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Mm-hmm. Terus pas 6 tahun aku suka nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya Mas ya tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Mm-hmm. Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.

0: sekolah.
1: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
1: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
1: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
1: Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Oreo.
1: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Yu ini ya, kayaknya ya.
2: Gak relate juga.
0: Karena kan aku masih Gen Z kan.
1: Benar.
0: Gen Z. Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
1: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas.
0: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
1: Oke.
0: Ya salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia? Karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance.
1: Nah,
0: kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
1: Sekarang lagi hype juga kan.
0: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu generasi lampu strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
1: Benar.
0: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia enggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, tetap
0: yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
1: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini
0: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Jadi cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin ini gimana. Wah ini relate gitu.
1: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu.
0: Karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
1: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
0: Diterima juga enggak ya kan.
1: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner.
1: Yes,
0: sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oh,
1: karena masih kecil guys.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya. Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datangnya itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan terlihat kayak gini ya gitu.
0: Oh.
1: Karena biasanya malah lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Tapi Monas sudah pernah. Ke Monas kan?
1: Monas sudah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting, besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin, mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke nggak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia, makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi targetnya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu CV itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya, karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio, kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent dan Rian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu, nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya, gini nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5?
1: 4
2: lagu yang sudah terekam.
0: Wow.
2: Ya kan, masih banyak lagunya yang belum direkam. Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses dimana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan? Karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals.
0: Oke.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia lebih ngerti, karena aku
0: ngerti. Iya.
2: Kalau aku ngerti dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan? Iya ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Oke, karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah, seru banget. Dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah, jadi udah bisa di spill-spill dikit loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua,
0: kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
0: Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Ya harus move on. Nah, bagaimana cara move on-nya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya,
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Silahkan.
2: Generasi Strobo selalu keklub, selalu keklub.

0: selalu kekok, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu, di MV-nya langsung.
1: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
0: Betul.
1: Banteng. Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah
2: iya,
1: banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena
1: dia
2: panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan okay. Sih jujur
1: oh,
0: tapi
1: iya,
0: apa?
1: Iya. Oke. Wah keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Sandra Bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om,
1: oh,
2: kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya, kan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, yeah,
2: karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Okay.
2: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini.
1: Oh, gitu.
2: Jadi lebih
1: keren,
2: lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin deh teman-teman.
1: Oke. Okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica A-nya 2 titik underscore.
1: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Trainer. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat tuh yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya, kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa deh. Langsung aja, yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: Madura. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Ada Judika, lewat jadi aku sebentar saja. Jadi selamat siang buat semuanya, buat teman-teman yang udah ikutan kita di 105,1 FM. Jadi kalau kalian mau ikutan request, ini dia tempatnya buat kalian sampai jam 12 siang. Selamat siang buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 Pro 2 FM Plus. Lagi dengerin kita juga lewat akun TikTok kita yang lagi live di @pro2bengkulu. Hai, selamat siang teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada lumayan beberapa yang udah gabung, ada Cha yang udah gabung. Hai, selamat siang Cha. Katanya mau dengerin lagunya Selena Grace. Terima kasih banyak yang suka mati ya. Oke, boleh. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang mau ikutan request

Terus teh hijau kak. Oke, aku cek dulu ya. Jadi buat teman-teman yang mau kita request, ya ditulis aja dulu ya kalian mau request apa, nama penyanyi plus judul lagunya, detail ya. Oke, kita ke lagu pertama dulu kali ya. Ada Selena Grace featuring Andy Rianto, Sumpah Mati.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang untuk kalian semua dan selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Kita masih lanjut untuk terima requestan kalian. Jadi buat yang mau ikutan request silahkan. Kita masih ada beberapa requestan lagu nih. Ada Ivan Seventeen, kemudian ada Suara Kau Berharap ya, Jauh Daun featuring Luna Maya nih. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM juga selamat siang. Ini tempatnya buat kalian request, silahkan ya. Ada Hong MR juga di TikTok, ada Ninda, ada Z88. Selamat siang ya buat semuanya, buat teman-teman sekali lagi silahkan ya. Kita cek dulu di WhatsApp. Selamat siang, ada siapa ini dari 2670 katanya mau dengerin lagunya Haha dari Sabrina Leanor. Oke, terus selamat pagi Kak, dengerin Sabrina Leanor juga sama nih. Sama nih, ada 4 orang request Sabrina Leanor. Oke, kita masukin dulu lah ya ke playlist ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan request juga, silahkan aja. Kita masih punya banyak waktu untuk terima requestan kalian sampai jam 12 siang buat kalian semua, oke? Kita dengerin dulu ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Tulus Lewat Teh Hijau ya. Ini lagu barunya Tulus dan lagi rame juga di request. Jadi buat teman-teman yang mau ikut request udah bisa ya dengerin lagunya Tulus di sini. Anyway, thank you banget nih buat kalian yang masih mendengarkan siaran ini di 105,1 FM dan masih bareng Dika nih untuk nemenin kalian semua. By the way, teman-teman yang ada di TikTok, selamat siang juga, thank you juga ya udah ikutan gabung memeriahkan requestan kita di siang ini ya. Halo, dari Satria, dia mau dengerin lagunya Vanessa Z. Kemudian ada JC, dia mau dengerin lagunya Sandika Tak Berdaya. Buat Tawon Edan, salam-salam. Salam sama Bagus Satpam Merari Bang, bilang jangan banyak melamun. Ya udahlah ya. Jadi buat teman-teman, jam request kita masih panjang sampai jam 12 siang. Jadi buat kalian yang mau ikut request, silakan bisa lewat WhatsApp di 0811 7322330. Atau kalian bisa ikutan di live chat TikTok kita tuh yang lagi live sekarang ya. Kalian bisa ketik nama penyanyi dan requestannya, judul lagunya gitu untuk requestan kalian. Oke, kita masih ada Mahal Ini Mati-Matian, ada Sandika Tak Berdaya, ada Vanessa Z Menjauh. Jadi kita langsung aja play Mahal Ini Mati-Matian.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Seratus lima koma satu.

Ada satu lagu teman Pro 2 dari Fajar Nur lewat Sembuh Tanpaku ya. Lagu ini yang bawa kita pada menit ke-17 lewat dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk semuanya dan masih di Santai Siang, masih bareng Dika sampai jam 12 siang. Jadi buat kalian mau ikut request, silahkan ya, bisa banget ya di nomor WhatsApp 0811 7322 330 atau bisa di live chat di Twitter.

Oke, teman Pro 2 ada Raim Laude lewat Ikro ya. Jadi enggak berasa kita udah jam 11.30 ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan request, kita masih buka sampai jam 12 siang, tapi requestan kita tuh lagu Indonesia gitu ya. Jadi buat yang mungkin lagu manca, ganti dulu sama lagu Indo gitu. Boleh ya? Lagu Payung Teduh dari keren banget tuh. Siapa tuh? Ufi keren banget. Namanya tuh. Nama akunnya gitu ya. Bentar ya, kita cek dulu kalau Payung Teduh tuh kita punya yang mana ya? Bentar. Payung Teduh Keroncong tuh ada enggak ya? Diam Keroncong ya? Diam Keroncong ada. Oke. Payung Teduh Diam Keroncong ya. Yang lain mungkin sekalian mau ikut request boleh, silakan aja. Untuk requestan kita terima di nomor WhatsApp 0811 7322330. Atau kalau kalian lagi pada dengerin kita di TikTok, kalian bisa langsung drop komen di kolom chat TikTok live-nya, oke? Okay?

0: 飲みた
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
0: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tali.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
0: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Top Pro 2 ada Four Events featuring Stereo Wall ya, dan masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Kita di jam 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Abang, sebelum lagu Jakarta hari ini, judul lagunya apa? Sebelum Jakarta ini ada Rio Clepy, The Newt. Ya, gitu. Jadi buat teman-teman, jam request kita akan berakhir ya sesaat lagi. Jadi saya thanks aja buat semuanya, buat teman-teman yang udah dengerin 105,1 FM, buat Sesan, buat ST, lagu ibu pekerja bang, oh lagu ibu pekerja nggak ada kayaknya, buat Nandania, buat Asri Tabarna, siapa lagi tuh yang lagi nongkrongin kita di TikTok ya, banyak gue nih, yang di geluk informasi kesehatan Haji, San-san, pokoknya semuanya ya, thank you banget buat semuanya, tapi waktu memang udah membatasi kita. Tapi gak usah khawatir karena masih banyak lagu-lagu enak bakal hadir dan program-program itu juga masih bakal panjang nih teman Pro 2 ya. Thank you untuk semuanya, tetap di Pro 2 FM Bengkulu teman terbaik kamu. Dan kita masih punya dua lagu terakhir, jadi langsung aja nih. Dika punya Divke Khalif dan Camila Cabello.

0: gas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
1: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Mas Edi 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bakal update informasi buat kalian semua, khususnya dari kuliner ya. Dan selamat bergabung ya untuk yang mungkin baru aja gabungan bareng kita di 105,1 Pro 2 FM, Bengkulu, teman terbaik.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

Awan produs bagi informasi kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bungkulu dan sekitarnya udah terdengar. Jadi selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya untuk teman produs yang muslim tentunya. Teman produs, kita update informasi dari nasional ya. Jadi PT Krista Media Pratama atau Krista Exhibition meresmikan peluncuran Krista Interfood 2026, di mana ini adalah sebuah pameran berskala internasional yang menyediakan wadah bagi sejumlah industri meliputi food and beverage, bakery, kemudian conventionery, hingga horeca atau hotel, restoran, dan cafe catering. Jadi acara ini akan dilaksanakan di Gedung Sabta Pesona Balairung Susilo Sudarman, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan ini tuh akan menjadi wadah gitu ya buat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usahanya gitu ya. Jadi di sini ini akan bertemu para konsumen, calon supplier, dan juga distributor. Dan interaksi ini akan terjadi tidak hanya terbatas antara pelaku usaha dan calon supplier saja, tapi juga konsumen rumah tangga juga akan ikut hadir menikmati produk yang dihadirkan di acara ini ya. Jadi acara ini akan diselenggarakan dan targetnya itu 1.500 peserta dari 25 negara pavilion dan dari luar negara terdekat. Jadi total tuh 25 negara ya. Pavilion mungkin kira-kira ada 12 negara gitu katanya. Jadi ada China, Korea, Malaysia gitu. Jadi ini menurutnya salah satu program yang keren banget gitu. Jadi bisa koneksinya sih sebenarnya kalau kayak acara-acara kayak gini tuh, kita tuh bisa ketemu sama supplier, kemudian sama rekanan gitu, yang bisa bikin usaha kita jauh lebih berkembang tentunya.

ngomongin tentang kuliner ya teman Pro 2, ada menu kuliner yang menggugah selera ya. Dika suka banget ya. Kebetulan orang di rumah tuh juga suka masak ini nih, ayam woku. In my opinion itu ayam gulai gitu ya. Ternyata ayam woku sama ayam gulai itu sebenarnya beda gitu ya. Ya sama tapi beda, gimana sih? Jadi kalau ngomongin tentang ayam woku ini tuh salah satu kuliner khas Manado, Sulawesi Utara ya teman Pro 2. Dikenal punya ciri khas kayak rempah. Jadi memang benar bedanya sama ayam gulai sih, rempah si ayam woku itu tuh berasa gitu. Pedas gurihnya tuh, segernya tuh berasa gitu. Ada asam-asam gitu ya. Nah itu bedanya tuh. Jadi kalau ngomongin tentang proses pembuatan si ayam woku sendiri, kalian itu bisa cari sebenarnya menu-menunya tuh di internet ya. Udah banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih, wah ayam tuh digulai. Nah gulainya kayak gimana? Nah salah satu jenis gulai ayam itu adalah ayam woku gitu. Kenapa kalau Dika ya? Kalau Dika pribadi tuh demen sih. Soalnya tuh kayak dia tuh berasa asam-asam gitu loh. Gak cuma ya udah kalian kalau misalnya makan gulai ayam Padang enak, enak banget. Tapi ini tuh enaknya juga beda gitu. Sama-sama enak lah pokoknya. Aduh, siang-siang ngomongin tentang gulai ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi pada santap siang ya bareng orang terdekat gitu, atau bareng keluarga juga, selamat siang ya untuk kalian semua. Masih di 105,1 FM, masih banyak update dan informasi yang bakal kita hadirkan ya buat kalian semua. Jadi jangan kemana-mana lah ya, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomongnya tentang mie goreng ya. Mie goreng tuh jadi salah satu hidangan favorit ya masyarakat Indonesia karena gampang banget gitu buat dibuat gitu ya. Dan cita rasanya juga cocok banget buat kita. Apalagi kayak mie goreng, mie instan yang banyak dijual beredar di pasaran tuh emang ya rasanya paling aman lah ya. Jadi kalau mungkin nyobain di tempat lain tuh gak seenak-enak itu juga gitu ya. Nah teman Pro 2 ya, jadi ngomongin tentang mie goreng, jadi biar gak standar-standar banget nih mie goreng kalian. Kalian tuh bisa memix, mencampur gitu dengan sayur-sayuran, kemudian ditambah mungkin topping-topping gitu. Jadi biar gak standar, STD-nya tuh kan mie goreng sama telur ceplok sama irisan-irisan ini tuh, apa cabai rawit. Wah itu udah terbaik sih menurut Dika ya. Cuma kadang kalau kita ke warkop tuh ada yang mereka bikin apa ya, bikin inovasi gitu, ditambahin sayur, ditambahin tomat, ditambahin topping-topping, entah sosis, entah baso gitu. Jadi lebih gres aja gitu rasanya. Nah, kalau kalian tim yang suka polosan aja, cukup apa ya, cukup pakai telur aja gitu ya. Atau kalian tipikal yang memang kalau misalnya masak mie goreng itu bakal kalian mix and match dengan berbagai macam topping-topping yang kalian suka. Gimana tuh menurut kalian teman Pro 2?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Obrol 2 masih di 105,1 FM dan masih berani kan untuk nemenin kalian semua. Anyway, thank you banget untuk yang lagi setia bareng kita di sini ya. Ada informasi olahraga ya teman Pro 2, kalau pertandingan Piala Dunia 2026 memasuki fase akhir ya, di mana besok pagi, lebih tepatnya jam 4 subuh, akan bertemu Norwegia versus Inggris dan dilanjutkan dengan Argentina di jam 8 paginya. Ini bakal menjadi pertandingan yang seru karena Prancis dan Spanyol sudah sampai di semifinal, mereka akan bertemu. Nah, pertanyaannya, siapakah dari 4 negara ini yang akan memperebutkan 2 slot tersisa di semifinal? Norwegia melawan Inggris atau Argentina, Swiss yang akan berbicara banyak. Ini akan jadi pertandingan yang sangat amat menarik pastinya untuk ditonton. Jadi buat kalian semua penikmat sepak bola dunia, it's time to shine. Ini dia nih, udah masuknya puncak. Semifinal akan berlangsung pada tanggal 15 ya, dan tanggal 16, jadi Rabu Kamis ya teman Pro 2, sama-sama jam 2 nih. Agak-agak PR juga gitu ya kan. Yaudah deh, pokoknya kalau final tuh hari Senin ya, 20 Juli ya teman Pro 2, itu jam 2 pagi. Kenapa jadi jam 2 pagi ya? Padahal tuh kalau misalnya final itu jamnya jam 5 subuh tuh pertandingan kan kita yang di Asia Tenggara ini gitu, di Indonesia gini. Ya udah deh, gitu dia update informasinya untuk jadwal Piala Dunia. Kalian bisa tonton tentunya di TVRI selaku official broadcasternya dan juga RRI untuk mendengarkan audionya gitu ya. Oke, teman Pro 2, masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan.

0: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
1: Santai Siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Pro 2, Elo pergi untuk kembali. Ini lagu terakhir ya teman Pro 2 untuk segmen ini. Dan habis ini kita bakal masuk ke Indo Top 20 ya. Jadi buat teman-teman, thank you banget untuk yang udah dengerin Pro 2. Ini juga bakal jadi program penutup juga sebelum Dika pamit ya dari ruang dengar kalian. Anyway, thank you banget untuk semuanya, untuk teman-teman semua. Dan jangan kemana-mana lah, karena ada video juga yang bakal nemenin kalian di sore ini ya. Saya Dedy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo FM.
3: Indonesia Top 20.
4: Indonesia Top 20.
3: 5 4 3 2 1. Indonesia Top 20. Indonesia Top 20, 20 lagu hit Indonesia. Indonesia Top 20.
5: Selamat 5,1 Radio FM, teman terbaik kamu. Halo, halo Bengkulu, apa kabarnya kamu? Gimana weekendnya teman Pro 2? Buat kamu yang lagi di jalan, lagi nugas, lagi kerja, atau mungkin lagi pada rebahan sambil scrolling media sosial, semoga semuanya dalam keadaan baik ya kalian ya. Aku Vidia, teman Pro 2 seperti biasa selama beberapa waktu ke depan, aku bakal nemenin kamu di Indonesia Top 20 Bengkulu ya. Nah, di sini kita bakal ngitung mundur 20 lagu Indonesia paling hits untuk minggu ini ya teman Pro 2. Lengkap ya dengan kabar-kabar terbaru ya dari para musisinya. Jadi jangan kemana-mana, siapin volume yang pas dan kita bakal mulai perjalanan musik minggu ini dari posisi 20. Untuk pekan ini teman Pro 2, posisi 20 diisi oleh Dia lewat lagunya EA yang akhirnya harus turun ya. Lagu yang satu ini mungkin jadi salah satu lagu paling unik yang masuk chart tahun ini. Dan judulnya aja udah bikin orang penasaran dong, ya kan? Belakangan, Dia itu juga makin aktif tampil di berbagai festival musik dan acara kampus gitu ya di beberapa kota Indonesia. Dan banyak yang bilang kekuatan Dia itu ada di kemampuannya menciptakan lagu sederhana tapi punya identitas yang kuat. Nah, buat kamu yang mungkin baru pertama kali dengar lagu ini, siap-siap aja karena refrainnya susah hilang dari kepala. Ini dia, posisi 20 minggu ini, Dia dengan EA.

18 Topan Pro 2 ada Pici Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. Cuman aku gak tahu ya, sebahagia apakah Pici Kota sekarang gitu ya. Dan kalau kita lihat tapi memang penggemarnya terus bertambah ya Topan Pro 2, terutama dari kalangan anak muda yang merasa kayak relate banget gitu ya dengan tema-tema yang diangkat dalam lagu-lagunya. Nah kalau hari ini kamu lagi butuh semangat, ya semoga sih lagu ini bisa jadi teman yang pas ya. Ayo Topan Pro 2 naik ke posisi 17 untuk pekan ini. Ada Adrian Khalif lewat lagunya 2001 Kali. Ini juga jadi salah satu musisi Indonesia yang memang konsisten banget ya untuk menghadirkan karya dengan kualitas produksi yang keren. 17.

15 ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian ya, lewat lagunya Takkan Terulang. Dan di lagu ini kolaborasinya sama Vanessa itu menghadirkan kombinasi vokal yang menarik ya kalau kata aku. Dan Roni sendiri saat ini termasuk jadi salah satu penyanyi muda yang cukup produktif ya, dan dia pun juga sering tampil di berbagai panggung musik. Nah, untuk posisi 15 di pekan ini itu ada Lomba Sihir lewat lagunya Melompat Lebih Tinggi. Ini versi mereka dari Melompat Lebih Tinggi ini berhasil ya, kayaknya menghadirkan nuansa baru tanpa menghilangkan esensi lagu aslinya, teman-teman. Lomba Sihir di posisi 14, Melompat Lebih Tinggi.

aktif banget misalnya gitu ya di media sosial, kemungkinan besar pasti kamu pernah dengar lagu ini berseliweran dong, ya kan? That Bill lewat spontan tanpa uhui. Untuk pekan ini Teman Pro 2 ada di posisi 12 ya. Dan popularitas lagu ini juga terdorong gitu ya oleh berbagai konten kreator yang menggunakan potongan lagunya untuk video mereka, Teman Pro 2. Kalau kata aku sih That Bill sukses ya menciptakan lagu yang punya karakter unik, terus mudah dikenali gitu. Terus judulnya juga sudah cukup mengundang rasa penasaran. Aku pikir tadinya dia bakal kolaborasi sama Bang Komeng ya, ternyata enggak uhuy. Oke deh Teman Pro 2, naik ke posisi 11 ya. Untuk pekan ini ada si suara lembut ya, ada Nadif Basalamah lewat lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 11 11

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Top 20.

top 10 ya. Untuk pekan ini 10 besar ada Fajar Nur lewat lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Nah, aku cuma mau ngingetin aja buat kamu ya yang pengen banget lagu-lagu dari musisi-musisi favoritnya itu bisa masuk ke chart top 20. Syaratnya kamu harus sering-sering request lagu-lagu dari idola-idola kamu teman produser supaya ya lagu tersebut bisa masuk ke chart top 20 dan bisa kita putar setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kalau tadi ada Fajar Nur gitu ya di posisi 10 pekan ini, naik ada si Cegil Nabila Takia di posisi 9.

tadi lewat lagunya ada titik-titik di ujung doa. Dan kalau kata aku sih, Sal Priyadi selalu berhasil ya untuk menghadirkan karya yang terasa berbeda gitu, dengan gaya penulisan yang khas, dan dia itu mampu nyampein emosi secara sederhana namun mengena. Aduh. Dan lagu ini menjadi salah satu karya yang kembali memperlihatkan kekuatannya Sal si sebagai storyteller dalam dunia musik Indonesia. Dan lagu terbarunya ada kan? Foto Kita Blur. Sayangnya lagu itu belum masuk ke chart top 20 karena memang ya harusnya kamu rajin-rajin request ya teman produa supaya lagu-lagunya bisa masuk nih ke chart top 20. Oke, kita naik-naik terus deh. Naik kali ini di posisi 7. Walaupun naik, tapi sebenarnya Sabrina Leonor ini turun dari posisi sebelumnya ya, lewat lagunya Haha.

posisi jawara kita untuk pekan ini. Tapi tunggu dulu, di posisi 4 pekan ini teman Pro 2 ada Bernadia lewat lagunya Rabun Jauh. Harusnya ini collab-nya sama ini ya, sama Afgan ya, Kacamata. Bernadia masih jadi salah satu penyanyi perempuan paling bersinar sih untuk saat ini ya. Lagu-lagunya konsisten ya, mendominasi playlist dan media sosial karena memang liriknya sangat relate gitu dengan kehidupan banyak orang. Dan lagu Rabun Jauh ini kembali menunjukkan kemampuan Berna dalam menyampaikan cerita yang emosional tapi tetap sederhana tanpa perdua. Dan langsung aja kita ke top 3 untuk pekan ini. Ada Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Berapa kali ayo, bukan selama lebaran aja kan?

0: Even kembali ya menghadirkan lagu yang penuh emosi dan menyentuh hati. Jadi gak heran lah ya kalau lagu ini tuh langsung mendapat tempat di hati banyak pendengar ya. Dan tanpa terasa teman Pro 2 ya, 19 lagu untuk pekan ini sudah aku hadirkan buat kalian.
1: Indonesia Top 20.

sebelum kita mengetahui siapa yang ada di posisi puncak untuk Indonesia Top 20 pekan ini, kita recap dulu Top 2 dari posisi 20. Di posisi 20 untuk pekan ini ada Dia lewat lagunya EA. Posisi 19 ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Naik posisi 18, Pice Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. 2001 Kali miliknya Adrian Khalif ada di posisi 17. Naik kembali ke posisi 16 nih teman Pro 2, ada Ariel dan Raisa lewat lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian ada di posisi 15. Naik ke posisi 14 nih, ada Lomba Sihir lewat Melompat Lebih Tinggi 1000 Kali miliknya Gia Indrawari ada di posisi 13. Teman Pro 2, Dead B lewat Spontan Tanpa Uhuinya kali ini ada di posisi 12. Dan di posisi 11 ada Nadim Basalama lewat Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Fajar Nur ada di posisi 10 lewat lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dan di posisi 9 ada Nabila Takia lewat Cegil. Naik ke posisi 8 teman Pro 2 pekan ini diisi oleh Sal Priadi lewat lagunya Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Haha lewat lagunya Sabrina Leanor ada di posisi 7. Sempurnanya Aku dari NPD itu ada di posisi 6. Dan di top 5 kita ada Shell on 7 lewat lagu barunya Sederhana. Rapunzel miliknya Bernadia ada di posisi 4. Dan top 3 kita diisi oleh Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. And the runner up kita ada Even 17 lewat Jangan Paksa Rindu. Wah, kalau gitu siapa ya yang ada di posisi pertama untuk pekan ini? Langsung aja kita persembahkan ini dia.

0: Indonesia Top 20.
1: Aku sih gak heran ya kalau untuk minggu ini sesi potret berhasil berada di posisi puncak dan menjadi lagu Indonesia nomor 1 pilihan pendengar di Bengkulu. Jadi aku ngucapin selamat untuk Enau dan Ari Lesmana. Dan gak kerasa kita sudah sampai di penghujung Indonesia Top 20 Bengkulu untuk pekan ini, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah setia mendengarkan kita dari posisi 20 sampai 1 ya. Aku Vidya pamit dulu, jangan lupa untuk tetap dukung musisi Indonesia dengan mendengarkan karya mereka secara legal dan tentunya terus request lagu favorit kamu. Sampai ketemu lagi di Indonesia Top 20 Bengkulu untuk minggu depan. Stay happy, stay healthy, and tentunya stay tune di RRI Pro 2 Bengkulu. Bye bye, dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Kamu bakal dengerin 20 lagu hits mancanegara pekan ini dari Pro 2 Bengkulu. Ini dia International Top 20.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabar nih? Kamu yang lagi santai di rumah mungkin ya, atau yang masih kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin lagi stuck di jalan. Ya ampun, semoga tetap semangat hari ini teman Pro 2, karena ada aku, Tata, yang hari ini senang banget bisa nemenin kamu di International Top 20 Bengkulu. Tempatnya lagu-lagu internasional paling hits yang lagi banyak banget diputar dan jadi favorit kamu. Dan teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kita bakalan hitung mundur dari posisi ke-20 sampai number 1 ya. Jadi kamu siapin volume terbaik kamu, karena banyak banget lagu keren yang siap nemenin aktivitas kamu di weekend ini. Dan langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Kita buka chart minggu ini teman Pro 2, ada Olivia Rodrigo dengan Dead Drop. Ini lagu yang punya nuansa emosional khas Olivia banget lah pokoknya ya. Dan ini

sebagai bagian dari perayaan perilisan album. Jadi ada Denny Harley juga merilis Two Hearts. Ini kolaborasinya dengan Dua Lipa yang langsung dinobatkan sebagai Radio First Hottest Record. Wow, ini keren banget ya. Dan lagu ini melanjutkan kerja sama kreatif mereka setelah album Radical Optimism 2024 lalu, sekaligus menutup spekulasi panjang soal kolaborator terakhir dalam Cerulean kemarin. Kita lanjut di number 17, ada Zayn with Die For Me, teman Pro 2. Lagu ini merupakan proyek ambisius Zayn Malik yang menjelajahi warisan Asia Selatan dengan memasukkan unsur seni tradisional vokal Konakol ke dalam karya modernnya. Dan ini berbeda banget ya dengan rilisan sebelumnya seperti Room Under the Stairs yang bernuansa folk-pop minimalis. Dan Die For Me ini menawarkan eksplorasi vokal dan produksi yang lebih dinamis. Check it out. Number

posisi 15 ada Blackpink dengan Go. Jadi Blackpink ini masih menjadi salah satu grup girl ya, girl band gitu, terbesar di dunia. Jadi selain aktivitas grup, masing-masing member juga terus aktif ya dengan proyek solo mereka. Kayak misalkan Jennie sendiri ini belakangan rame banget diperbincangkan berkat kolaborasi musik internasional yang sukses besar. Terus ini juga menarik perhatian pasar global. Oke, kita ke posisi 14. Nomor 14 ada Harry Styles lewat American Girl. Masih masuk nominasi ya dari beberapa chart minggu-minggu lalu. Dan Harry ini kembali mencuri perhatian lewat album terbarunya, teman Produa. Karena lagu-lagu ini tuh lagu-lagu dari proyek berhasil masuk ke berbagai chart internasional dan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu solois pria paling sukses saat ini. Wow, close banget buat Harry Styles. Dan bahkan

lagunya sempat debut langsung di posisi puncak tangga lagu Amerika. Yuk langsung aja kita dengarkan American Girl. Number 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: International Top 20 Number 10.

sering kamu dengar dan paling banyak diputar minggu ini. Dan di posisi ke-10 pekan ini ada Raye, Where Is My Husband yang udah kita dengerin tadi ya. Sekarang kita naik lagi ke posisi 9, ada Bruno Mars, I Just Might. Number 9.

Itu serasa kayak gak ada habisnya ya, never ending banget. Karena aku mau ngucapin selamat dulu nih buat teman-teman Army Asia, termasuk Indonesia dong ya, yang udah secure tiket konser BTS untuk Desember nanti. Kita kasih aplaus yang sebesar-besarnya

Akhirnya sampai puluhan juta, ya ampun, amsyong banget ya. Jangan, mending gak usah digubris biar calonnya rugi sendiri ya. Oke, teman Pro 2, kita dengerin langsung lagunya BTS, Swim.

0: menghadirkan teman Pro 2 dan kita bakalan mengetahui siapakah yang ada di posisi puncak untuk International Talk 20 pekan ini. Namun sebelumnya kita bakal rekap dulu nih dari posisi ke-20.
1: International Talk

Posisi ke-19 ada Eddie Dalton, Somewhere Along the Way. Di posisi ke-18 ada Danny Hurley featuring Dua Lipa, To Hurt. Posisi ke-17 Zayn Malik, Die For Me. Posisi ke-16 Inga Rose, Celebrate Me. Di posisi ke-15 Blackpink, Go. Di posisi ke-14 Harry Styles, American Girl. Di posisi ke-13 Charlie Puth featuring Utada Hikaru, Home. Di posisi ke-12 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Di posisi ke-11 ada Hurts to Hurts, Root. Di posisi ke-10 ada Raye, Where Is My Husband. Di posisi ke-9 Bruno Mars, I Just Might. Di posisi ke-8 ada BTS, Body to Body. Di posisi ke-7 ada Bruno Mars, Reset All. Di posisi ke-6 BTS, Swim. Posisi ke-5 Drake, Make Them Cry. Di posisi ke-4 Tame Impala and Jenny, Dracula. Di posisi ke-3 Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Di posisi ke-2 Ella Langley, Choosing Texas. Dan akhirnya teman Pro 2, posisi pertama minggu ini ada langsung ya ditempati oleh teng. Kalian tebak dulu dong, tebak dulu oleh siapa? Yap, oleh

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 4 sore aja ya. Senang sekali hari ini weekend ketemunya bareng sama Vidya, teman Pro 2. Sampai nanti di jam 20 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian semuanya yang lagi nikmati malam mingguannya, seneng banget ya. Bisa jalan-jalan, cuacanya juga cerahnya sangat luar biasa. Tapi ya nikmatin ya teman Pro 2, apalagi buat yang sudah ketemu istirahat di weekend kali ini. Vidya akan ngajakin kalian kali ini untuk menyimak gelaran sore ceria belajar Sumba. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Siarkan langsung di Pro 2 Network Belajar Sumba di Bengkulu 105,1 FM dan di Lampung 92,5 FM, Jambi 90. Ya, karena kan udah dua-duanya udah winner ya. Udah pelantikan juga kah?
4: Udah.
3: Sejak kapan?
4: Kalau dari Indonesianya sejak dari hari Grand Final itu kita udah terhitung pelantikan juga, Kak.
3: Wow,
4: seperti itu.
3: Keren banget.
4: Diawali dengan rapat kerja kemarin, udah kita udah musyawarah kerja. Mm-mm. Dari Duta Lingkungan Indonesia. Itu udah terhitung juga dengan pelantikan seperti itu.
3: Wow, jadi udah cukup lama ya berarti ya.
4: Betul.
3: Acaranya dari Oktober ya, Oktober 2025, benar?
4: Kalau dari yang di panggung nasional itu
5: Desember.
3: Oh,
4: ya.
3: Desember ya. Oh, jadi baru sekarang nih, sampai sekarang berarti udah 7 bulanan ya kalian menjabat ya?
5: Iya, kurang lebih.
3: Kurang lebih. Wah, gimana tuh experience kalian menjabat selama 7 bulan ini?
5: Seru ya, Kak.
4: Seru, luar biasa. Ada semua lah, Kak.
3: Ada nano-nano ya.
4: Iya. Lengkap lah rasanya.
3: Oke deh. Tapi ngomong-ngomong nih, sebelum kita ngomongin perjalanan kalian sebelum ikut duta tuh, alasan kalian sebenarnya ikut duta lingkungan tuh apa sih?
4: Oke. Mau Feby apa Alam dulu?
5: Boleh sih, Kak.
4: Oke, kalau dari Alam sendiri, Kak, awal terjunnya itu memang kalau untuk mengikuti secara langsung itu baru di duta lingkungan, organisasi tetap.
3: Oke. Okay.
4: Tapi kalaupun menyoroti tentang lingkungan itu Alam sendiri udah sedari SMP.
3: Wow.
4: Jadi pernah ngikut kayak lomba, kalau nggak salah Olimpiade penelitian siswa nasional. Nah itu kita bergerak di bidang IPA dan udah juga masuk ke ranah lingkungan.
3: Oke. Okay.
4: Waktu itu kita bikin penelitian, bikin karya yang alhamdulillah itu tembus juara satu. Yang awalnya itu kan tingkat kabupaten, modelkan ke tingkat provinsi, namun karena satu dan lain hal jadinya cancel. Tapi alhamdulillahnya produk yang kita ambil dari waktu itu yang udah kita teliti, udah bekerja sama dengan UMKM lokal setempat, dan dari situlah mungkin salah satu titik awal buat Alam sendiri kayak, oh mungkin ini salah satu hal yang bisa aku dalami lagi untuk selanjutnya.
3: Wow.
4: Dan alhamdulillah sekian waktu sejak dari SMP itu hingga SMA, dan pada saat mendengar ada open rekrutmen duta lingkungan, kayaknya ya udah let's go, kayaknya ini bagian kita.
3: Wow, keren banget. Jadi udah terinspirasi tuh dari zaman SMP ya ternyata.
4: Iya
3: ya.
4: Betul banget.
3: Wah, jauh juga perjalanannya ternyata.
4: Iya, karena izin cerita dikit ya, kayak
3: boleh
4: background aku, teman-teman semua, adalah mungkin itu bisa dibilang ada wilayah asal, lahir di Palembang, cuma Alam sendiri itu besarnya di daerah Oku Selatan, Kak.
3: Oke.
4: Okay. Yang mungkin teman-teman kalau nggak tahu Oku Selatan, nggak tahu juga Muara Dua, Danau Ranau pasti tahu. Kemungkinan banyak tahu tuh Danau Ranau tuh. Nah, jadi di Danau Ranau atau Oku Selatan sendiri itu masyarakatnya perpencaharian rata-rata antara kalau nggak nelayan, kalau nggak petani.
3: Oke.
4: Okay. Makanya secara tidak langsung dengan kondisi geografis daerah kami itu udah mendekatkan banget nih, Kak, sama lingkungan
3: ya,
4: atau alam.
3: Iya, pas banget namanya juga Alam.
4: Nah, betul banget.
3: Apakah itu inspirasinya orang tua Alam tuh gara-gara itu ya namanya?
4: Iya, mungkin ya, mungkin ya salah satunya. Nah, jadi dengan background daerah yang seperti itu, jadi memang sangat mendukung waktu itu.
3: Oke.
4: Okay. Sangat mendukung sekali, makanya pada saat tergerak dari titik awal yang dimulai dari Olimpiade, penelitian, hingga ikut pageant juga. Tapi cuman yang pageant sebelumnya,
3: okay,
4: itu bukan tentang lingkungan, Kak.
3: Oh, tentang apa itu?
4: Ada yang tahu? Boleh banget. Jadi waktu itu pernah ikut juga Duta Lalu Lintas.
3: Duta Lalu Lintas.
4: Okay. Di Oku Selatan.
3: Keren.
4: Dan juga ada kayak pelajar pelopor, keselamatan dinas perhubungan. Dan akhirnya lanjutlah ke pageant yang saat ini, yaitu Duta Lingkungan Indonesia.
3: Keren banget. Jadi panjang perjalanan alam ya, sampai akhirnya bisa tertarik untuk ikut jadi Duta Lingkungan.
4: Betul
3: ya. Keren. Emang cintanya dari namanya sendiri sudah cinta sama alam nih. Keren ya,
4: alam untuk alam.
3: Asik. Apakah ini yang membuat dia menang menjadi Duta Lingkungan?
4: Mungkin, ya,
3: mungkin orang yang langsung menjurinya, ini namanya udah bagus nih, mendukung ya, banget.
4: Ini yang cocok nih katanya.
3: Iya. Oke deh. Kalau dari Pepi sendiri gimana tuh ceritanya?
5: Kalau dari Pepi sendiri kemarin namanya juga didukung dari keluarga juga, alhamdulillahnya. Pas tahu Duta Lingkungan itu pas di awal di semester 3 Pepi kuliah. Jadi Pepi scrolling lah gimana berduta lingkungan itu gimana. Jadi pas Pepi lihat-lihat menarik, karena Pepi juga suka mengedukasi kepada masyarakat gimana di daerah-daerah Pepi. Jadi Pepi juga tertarik gimana cara mengedukasi kepada masyarakat tentang peduli lingkungan, mengajak dan menginspirasi mereka agar peduli terhadap lingkungan tersebut, kakak.
3: Wow, keren banget ya. Tapi kan kebetulan tadi aku ngobrol-ngobrol sama Pepi juga kan, kata Pepi tuh dia backgroundnya kan kesehatan tuh.
5: Iya.
3: Apakah gara-gara dari background kesehatan itu juga jadi kepikiran ke lingkungan gitu?
5: Betul, karena kan kesehatan dan lingkungan itu berkesinambungan ya.
3: Iya.
5: Kalau lingkungan kita bersih, kita sehat juga gitu.
4: Masuk nih.
3: Bisa nih Pepi ya. Wajar aja nih mereka berdua menang ya. Bisa aja nih.
4: Pemain ya.
3: Oke deh. Tapi aku pengen tahu juga nih, sebenarnya kalau dari Duta Lingkungan sendiri tuh job desk kalian tuh sebenarnya apa sih?
4: Jadi kalau kita berbicara dari namanya Duta, kita bukan teman-teman, jadi Duta sebagai agen informasi dan agen penggerak, agen penyambung juga, betul ya Pep ya?
5: Iya benar banget Kak.
4: Jadi kalau kita berbicara tentang itu, dari tupoksinya aja sudah bisa kita ketahui bersama bahwa memang kita adalah agen informasi.
3: Oke.
4: Terutama apalagi di sini, pageant Duta Lingkungan itu sendiri adalah yang bernaung di bawah dinas ataupun Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. So kita menjadi agen informasi ataupun agen penyambung aspirasi antara kementerian dan masyarakat tentunya. Nah, jadi makanya job utama kita yang pertama adalah agen informasi, agen penyambung, agen penggerak ataupun promotor kegiatan yang dalam hal ini konteksnya tentang lingkungan ataupun alam.
3: Oke, jadi kalian ini adalah duta-duta yang menyuarakan isu-isu lingkungan juga berarti ya, supaya awareness tentang lingkungan ini makin diketahui sama anak-anak muda.
4: Yes, alright.
3: Tapi ngomong-ngomong, selama kalian tugas sudah kemana aja nih?
4: Kalau buat sekarang ini ya, sekarang kita kalau untuk Duta Lingkungan Indonesia Kak, terutama karena space kita yang terbatas dan kita juga ada background masing-masing ya Pep ya.
5: Iya benar.
4: Kayak Pepi masih mahasiswa, begitupun alam, terus ada juga yang ada backgroundnya itu pekerja. Sehingga fokus kami adalah bagaimana melalui platform media sosial yang utama, itu menjadi sasaran kami. Karena itulah yang menurut kami adalah alat strategis di masa kini.
5: Betul.
4: Dan yang memungkinkan untuk kami tetap selalu bertugas ataupun berkinerja ke depannya.
3: Oke.
4: Terus yang kedua, untuk sejauh ini kami masih fokus untuk ke daerah masing-masing dengan membawa selempang Duta Lingkungan Indonesia ini Kak.
3: Iya, keren banget ya. Berarti udah banyak nih dampak-dampak yang dibawa sama mereka melalui media sosial dan juga secara langsung ya.
4: Oke deh,
3: tadi kita udah beberapa kali ini bahas tentang Duta Lingkungan secara umum nih. Tapi aku jadi penasaran nih, sebelum banget kalian jadi Duta Lingkungan ya, waktu pertama kali daftar gitu, gimana sih sebenarnya awal ceritanya pendaftaran kalian, struggle kalian waktu pertama kali ikut Duta Lingkungan?
4: Oke, boleh Pep?
5: Awal mula ikut Duta Lingkungan itu tuh di awalnya memang tertarik untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat tentang peduli lingkungan, karena maraknya zaman sekarang yaitu sampah sudah di mana-mana Kak. Terus juga tentang tanggung jawab dari diri sendiri juga kurang, bukan kita tidak perlu menyalahkan pemerintah maupun masyarakat setempat, tapi kita harus juga bertanggung jawab dari diri kita. Udah benar belum kita menjaga lingkungan kita setempatnya gitu.
3: Oke, tapi waktu pertama kali ikut Duta Lingkungan itu ada struggle-nya juga enggak sih Pebi? Karena kan pastinya ini kan pageant ya jatuhnya ya, ya kan. Pasti ada banget tuh persaingannya, mungkin juga pertemanannya, mungkin isu-isu yang dibawa juga ternyata masih baru juga untuk Pepi.
5: Oke. Okay. Benar, kalau ini kan pageant pertama Pepi.
3: Oh, pageant pertama ya. Ya.
5: Keren. Iya, ya, terus baru jadi kalau mau gimana ya bilangnya? Kalau dari segi saya kata kakak itu, kalau ini pasti untuk dari diri sendiri, bagaimana cara kita untuk percaya diri ketika mengikuti ajang ini. Jujur kalau Pepi orangnya nervousan.
3: Enggak ah, bagus banget kok ya kan.
4: Iya, dia mah di awal doang emang.
3: Di awal doang, taunya lama-lama bener, taunya master lama-lama.
4: Master lama-lama dia.
5: Jadi untuk persiapannya juga kemarin cukup singkat.
4: Curahkan Beb, curahkan semua di sini.
5: Jadi agak gedebuk-gedebuk ya kak kita kemarin ya.
3: Oh, waktu ke nasional ya.
5: Jadi Pepi juga kemarin menyiapkannya sedikit saset-saset ya kak ya kita ya.
4: Dituntut waktu ya.
5: Iya benar banget ya. Tapi alhamdulillah juga banyak didukung dari keluarga, dari pemerintah juga ada gitu kak.
3: Keren banget. Soalnya untuk teman-teman Pro 2 yang nggak tahu, kata mereka nih waktu pemilihan di Sumsel sama ke nasional tuh deket banget ya waktunya. Tuh berapa jaraknya berapa bulan sih emangnya?
5: Berapa? Itu nggak berapa bulan kak?
3: Berapa minggu?
4: Bukan berapa bulan?
5: Minggu.
4: Iya. Berapa? Karena itu bisa dibilang kurang dari sebulan lah.
3: Kurang dari sebulan.
4: Kurang dari sebulan. Benar. Kalau kita menghitung hari ya.
3: Wah itu memang gedebak-gedebuk banget tuh.
5: Aduh asli.
4: Makanya kita izin interupsi.

0: show kak, kita juga harus menyiapkan untuk talent show kita yang terbaik. Gimana pun kita harus percaya diri karena kita harus menampilkan yang terbaik juga. Terus persiapan juga dari kita ini ya kak, apa namanya, baju adat ya. Kita juga mencari-mencari baju adat yang terbaik lah untuk kita kenalkan ke orang-orang banyak di sana, karena dari kami juga bukan dari Sumatera Selatan aja ya kak ya.
1: Benar.
0: Di sana juga ada dari Yogyakarta, Jawa Barat, sama apa lagi ya kak satunya?
1: Ada juga Sulawesi. Itu sebenarnya banyak sih kak, kalau kita menghitung provinsi. Makanya mungkin yang dibilang Pepi itu benar banget, karena kita mengingat di sini selain kita tuh berkompetisi untuk membawa juara, tapi kita juga membawa khas daerah.
2: Benar, nama baik,
1: nama baik daerah.
2: Itu dia ya, jadi bikin pressure lagi.
0: Iya,
2: ya. Tapi kalau dari Pepi tadi itu struggle-nya, kalau dari Alam gimana struggle-nya selama persiapan untuk ke nasional? Pastinya tuh kalau udah dibilang waktunya singkat, mungkin juga pressure-nya banyak ya kan? Itu gimana sih Alam menyikapinya?
1: Jadi gini kak, kalau benar banget yang udah dibilang Pepi tadi, dari waktu kita udah mepet, dari persiapan juga kita repot, harus sat-set segala macam di waktu. Dan selain itu, apalagi di waktu yang bersamaan pada kala bulan November ya, setelah itu kan bulan November, kita berangkat Desember. Nah di jarak beberapa minggu itu yang terhitung sangat singkat, kita juga udah harus bisa mengimbangi dengan kesibukan lain.
2: Oh iya benar ya.
1: Iya. Apalagi waktu itu teman-teman for information di kampus saya itu Universitas Sriwijaya, pada masanya udah persiapan mau UAS.
2: Iya benar.
1: Ulangan akhir semester.
2: Ya ampun.
0: Ya, ingat banget aku kemarin. Kakak, intinya kakak itu pusing ya kak ya.
1: Iya udah, wah udah pusing banget kak. Gimana ya, kita harus tetap, di sisi lain kita harus bawa nama Sumsel. Ya. Di sini kita bawa nama baik orang tua.
2: Benar.
1: Iya.
2: Makin pressure lagi ya. Dua-duanya nih pressure-nya.
1: Karena terus, selain nilai juri, nilai IPK juga nih yang harus dipikirin.
2: Sebenarnya paling penting IPK enggak sih?
1: Iya.
0: Ini orang tua ini.
1: Kelanjutan nama kita di kakak ini, Bos.
2: Iya. Waduh. Terus gimana tuh jadi?
1: Makanya di waktu yang singkat harus mengimbangi dengan ulangan akhir semester juga, apalagi kita tuh persiapannya banyak, Kak.
2: Okay,
1: jadi kalau kemarin itu dari kita sendiri waktu briefing awal, briefing pertama kali setelah dari provinsi Sumsel, audisi di Sumsel, kita mau lanjut ke nasional, briefing awal yang pertama udah kayak dikasih peta persiapan.
2: Oke. Okay.
1: Peta persiapan kayak mulai dari mental. Nah, ini mental yang utama.
2: Harus paling penting ya,
1: paling penting itu. Karena nah, teman-teman, kenapa kita kayak dari tadi itu mention waktunya yang mepet, terus kita harus berdebak-debuk, harus satu prepare-nya. Iya. Karena melihat dari provinsi lain, ini prepare-nya udah lama.
2: Iya, benar-benar.
1: Ada yang udah 4 bulan, ada yang 5 bulan, bahkan ada yang udah 7 bulan.
2: Masa sejauh itu?
0: Sedangkan kami
2: cuma berapa minggu ya?
1: Iya.
2: Oke, terus-terus.
1: Nah, makanya dengan persiapan yang sesingkat ini kita udah kayak wah, kita harus ekstra nih. Mulai dari kayak mental. Mental terus prepare kayak buat penampilan.
2: Betul.
1: Itu penampilan dibagi lagi kayak ada talent show.
2: Betul.
1: Terus ada juga kayak prepare kostum nasional.
2: Iya, benar-benar.
1: Karena kita selain kemarin kita lomba nasional, Kak, itu juga ada kayak kategori. Nama satu kategorinya itu adalah kostum nasional terbaik.
2: Wow, iya.
1: Dan Sumsel, Sumatera Selatan.
2: Alhamdulillah
1: memenangkan
0: Best Nasional.
1: Best Nasional kostum.
2: Keren banget. Tepuk tangan dulu dong.
1: Iya.
2: Keren. Dengan persiapan yang cuma berapa minggu
1: yang
2: itu masih bisa
1: itu
2: menang. Wah, emang keren banget.
1: Dan apalagi kita tuh menyiapkannya, kita per orang itu ada dua kostum nasional, Kak. Jadi ada kayak misal kami kan Pak Sangko, dan yang lain tuh juga ada lagi pastinya. Dan kita juga ada dua, itu kostum nasional kayak baju adat daerah. Dan kita juga bawa satu batik daerah.
2: Jadi banyak ya?
1: Iya. Karena kita pun dapat dari jadwal pertama kali, jadwal nasional kita udah baca rundown-nya. Kita udah persiapan, jadi kita petakan lah persiapannya apa aja dan ketemulah. Berarti kita harus nasional kostum satu, batik juga satu. Nah, disinilah struggle-nya, Kak.
2: Apa itu?
1: Karena kita ada pertimbangan apakah di Sumsel ini 6 delegasi yang dikirim ya, Pep ya?
2: Iya, benar.
1: Itu harus menyamakan dengan Sumsel semua.
2: Hah?
1: Atau kita bisa kayak bawa daerah masing-masing.
2: Oh, nah, jadi itu yang bingungnya ya.
1: Iya, benar. Struggle di situ karena ada yang dari Oku Selatan,
2: benar.
1: Yang dari Banyumasin, ada yang dari Musi Banyumasin, tetangga nih.
2: Pasti beda-beda ya. Shout out ya untuk semuanya nih.
1: Ada yang dari Kayu

0: Agung juga.
1: Iya benar.
0: Jadi dengan kabupaten yang berbeda tadi, kita harus pertimbangkan juga mau kayak mana. Apakah harus satu arah lah? Apakah dari daerah masing-masing ataukah perpasang dengan mengangkat satu daerah?
1: Oke.
0: Apakah couple gitu kan? Nah itulah yang mungkin jadi struggle kita juga kemarin.
2: Jadi keputusannya apa tuh akhirnya?
1: Kalau dari kita pasangan ya kak, kalau saya sama Kak Alan, kalau Pepi sama Kak Alan, kemarin dari Musi Banyuasin itu ini gambo kak.
2: Gambo.
1: Dari Musi Banyuasin itu khasnya.
2: Oke, keren banget.
0: Ya, terima kasih buat dinas Musi Banyuasin.
2: Terima kasih.
3: Shauda.
0: Terbaik kalian.
2: Terbaik ya, walaupun waktunya singkat masih bisa banget dibantu singkat.
1: Keren banget.
0: Nah, makanya kayak karena waktu tadi terbatas kan. Kita juga kan kemarin tuh pecah nih fokus pengajuannya. Jadi proposal nih, itu ada petanya lagi.
2: Banyak ya ternyata.
0: Ada proposal kayak buat fokus ke dana. Ada juga kayak proposal kita, nah kayak Pepi tadi, dia ajuin proposal peminjaman batik daerah. Nah itu beda lagi, ada proposal kostum.
2: Banyak banget ya ternyata.
0: Karena kalau kayak baju nasional yang sifatnya kayak kita kostum nasional, itu kan bisa kita sewa atau lah kita cari sanggar lah.
2: Nah,
0: tapi batik daerah ini kita harus jemput bola nih.
2: Iya.
0: Karena kalaupun yang ada di Palembang, di ibu kota Sumsel, itu bisa kita cari. Tetapi batiknya udah kebanyakan modifikasi.
2: Iya lagi.
0: Benar. Makanya kemarin karena kita pertimbangan dan waktu juga masih memungkinkan, walaupun mepet banget. Itu kita akhirnya dijemput bola lah ke Musi Banyuasin.
2: Keren banget jadi bolak-balik kesana kesini. Belum lagi nyiapin untuk penampilan, belum lagi nyiapin untuk itu ini jawaban ya kan.
0: Itu yang menuju kita harus ada speech.
2: Ada speechnya kan. Itu lagi luar biasa loh. Tapi walaupun dengan segala macam struggle itu bisa jadi winner dan juga runner up 4 itu keren banget asli loh. Tapi selama di panggung tuh gimana akhirnya setelah nyampe ke nasional itu gimana perasaannya tuh?
0: Kalau dari Pepi gimana Pepi?
1: Seperti yang Pepi bilang ke tadi, Pepi orangnya nervousan ya. Sedikit nervousan. Tapi tadi kita juga membawa nama daerah, jadi kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar juga. Jadi kita menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah secara spontan kita lancar ya kak ya.
0: Alhamdulillah
1: sedikitnya lancar. Speech pertama maupun speech pas grand final ya kak ya.
0: Ya benar banget.
2: Keren banget Megi. Kalau dari Alam gimana?
0: Kalau dari Alam sendiri. Jadi karena persiapan yang mepet, jadi emang waktu ke panggung nasional ya harus kuat-kuat aja kemarin. Karena gini kak, dari jam tidur aja di Hamin 1 kita sampai Jakarta itu nggak sampai setengah lusin guys.
2: Luapin kak, luapin.
0: Kita nyampe itu sekitar jam 3 subuh baru istirahat. Sedangkan jam sekitar setengah 6 udah harus bangun. Karena pas setengah 6 paginya kita udah harus geser ke hotel. Buat karantinanya. Jadi kita pas awal sampai di Jakarta, kita putusin buat satu malam dulu menginap di penginapan. Setelahnya baru kita geser ke hotel paginya. Hotel tempat karantina. Dan pas ketemu karena istirahat kita yang kurang, terus juga persiapan yang berdebuk. Ya mentalnya juga mungkin kemarin tuh agak struggle ya. Karena kita harus mencoba di depan mereka itu harus seakan-akan kita udah prepare.
2: Iya benar, harus pede gitu kelihatannya.
0: Harus pede. Jadi gimana repotnya kita tuh ketutup.
2: Iya benar.
0: Waktu ketemu dari Yogyakarta bayangin udah di Hamin 1 mereka udah survei tempat.
2: Benar. Wow.
0: Kita bilang wah, kita masih di kapal kan. Kalian udah di ini, udah di hotel.
2: Iya, mereka udah tahu mau gimana-gimana ya.
1: Ya ampun.
2: Tapi tuh gimana kalian akhirnya tuh bisa melewati struggle itu? Pastinya tuh kan kayak Alam tadi bilang mental juga kena pastinya tuh ya. Jadi enggak fokus gitu. Terus jadi gimana tuh?
0: Kita mungkin kemarin gimana saling backup aja sih kak.
2: Saling backup.
0: Dari delegasi Sumsel saling nguatin lah bahasanya. Baikpun dari pembina kami, dari pelatih itu ada dua yang berangkat, founder sama ada juga satu pelatih lain yang

0: Bayangin kita masih di Selat Sunda, teman-teman udah di hotel.
1: Iya lagi kalian masih sibuk sendiri sama dunia kalian ya.
0: Aku udah ini Kak Nau, udah cek tempat buat talent show.
1: Iya lagi.
0: Buat ngecek tempat juga kayak mereka mau prepare-nya gimana ntar. Dan bahkan kami waktu sampai pun udah bingung apakah harus istirahat atau enggak. Karena di sisi yang lain kami juga harus persiapan kayak speech yang kurang dilatihan. Terus juga buat kostum. Karena kita kostum ya Pep kalau enggak salah.
1: Pas awal ya?
0: Iya.
1: Kalau awal kita memperkenalkan dari daerah Musi Banyuasin.
0: Nah, terus itu fittingnya kalau nggak salah H1 kan?
1: Iya bener banget. Fitting H1? Wow, yang bener aja
0: jadi, Kak Nau, kita paginya itu berangkat. Saya masih ingat Kak Nau, 5 Desember pagi kami meluncur dari M12.
1: Iya.
0: Kita meluncur tanggal 5, 4 malam. Tanggal 4 malam, itu sampai jam 10 kami masih fitting.
1: Bener. What?
0: Jam 10 malam.
1: Bener. Wow, itu parah banget ya, beneran ya. Tapi alhamdulillahnya lo banget emang.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah ya, usaha tuh tidak mengkhianati hasil emang ya.
0: Tuhan,
1: dari
0: Tuhan tidak tidur.
1: Tidak tidur bener. Itulah dari usaha mereka yang dari kemarin tuh gedebak-gedebuk sana kesitu. Akhirnya membuahkan hasil mereka bisa menjadi winner dan juga runner up. Keren. Keren banget tuh ngobrolnya dua ya. Aku sampai sekarang speechless denger ceritanya saking serunya nih ya. Oke deh, teman berdua. Tapi untuk kamu yang pengen tanya-tanya ke mereka berdua juga, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816110916. Atau juga kalau kamu pengen mampir ke YouTube kita ngeliat mereka langsung, boleh nih karena kita live juga di YouTube. Boleh, hai-hai dong.
0: Halo teman-teman.
1: Kamu juga bisa langsung tanya di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol sama mereka berdua, teman berdua, kita break dulu sejenak ya. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Masih di Senin Tuna 1.67 Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura,
1: bareng Alam juga,
2: bareng Feby.
0: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2, yang ngomongin seputar mengenal Duta Lingkungan Indonesia, menginspirasi aksi nyata untuk bumi nih, bareng kedua duta lingkungan kita yang keren banget nih, teman Pro 2 ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Iya kan. Apalagi tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang perjalanan mereka selama ikut Duta Lingkungan, yang wah ternyata ceritanya seru banget. Kalau diceritain kayaknya sejam gak cukup ya, cerita kalian berdua tadi, saking serunya tuh perjalanannya ya. Tapi ini tadi kita udah ngomongin struggle mereka berdua juga gitu kan. Nah sekarang aku pengen ngomongin struggle selama kalian menjabat sebagai duta. Ada gak tuh struggle-nya? Tadi kan struggle selama kalian mengikuti kompetisinya nih, sekarang menjadi dutanya, struggle-nya apa?
1: Oh gitu. Ini yang pas sudah menjabat ya?
0: Iya dong.
1: Oke, pasti ada juga. Kalau buat struggle menjabat, tentu mungkin udah berbeda hal lagi dibandingkan dengan persiapan yang sebelumnya buat ikut kompetisi nasional. Kita kalau struggle yang pertama, kita harus bisa menyimbangkan kesibukan lagi kak. Karena apalagi ini kalau berbilang nasional, yang jadi orang-orang ini kepisah nih, antar daerah, antar provinsi, antar pulau. Nah makanya kalau kita pun mau bikin kegiatan, kita kemungkinan fokusnya seperti yang aku bilang tadi, teman-teman Pro 2, kita bikinnya antara di media sosial ataupun kolaborasi dengan duta lingkungan lokalnya.
0: Okay.
1: Duta lingkungan daerah tersebut. Misalnya kayak kita duta lingkungan Indonesia collab-nya sama duta lingkungan Sumatera Selatan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Begitupun teman-teman yang lain. Nah, makanya kalau berbicara struggle dari POP kami yang duta lingkungan Indonesia, ya tadi kita perencanaan kegiatannya enggak bisa yang bergerak sama-sama. Harus mencar nih.
0: Okay.
1: Iya, kalaupun kayak program kerja itu lebih kerananya online buat yang sama-sama kayak edukasi dari live streaming, terus kita juga edukasi kayak dengan pageant lain, dengan aktivis atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, kita kayak menggait lah mereka-mereka seperti itu.
0: Jadi struggle-nya itu ya mau mencakupnya tuh supaya luas tuh, jadi harus lewat social media gitu. Jadi sekarang susah kalau mau kayak ketemu langsung gitu ya kan. Tapi selain itu kalau dari Feby ada apa struggle lainnya Feby?
2: Kalau benar kata Kak Alam tadi tuh, kita juga kalau mau ketemu sekarang lumayan susah ya Kak ya, karena kesibukan masing-masing. Jadi kami bisa melalui media sosial untuk mengedukasi masyarakat, mengajak, menginspirasi mereka untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya bisa di media sosial aja, tapi di daerah seperti daerah Pepi, daerah Musim Banyuasin, daerah kami juga, semisal ada kegiatan tentang duta lingkungan, kami bergerak di situ Kak. Seperti Pepi kemarin ada bersih-bersih di daerah, jadi ikut gitu kan.
0: Jadi ikutan ya.
2: Iya, seru ya.
0: Seru. Tapi ngomong-ngomong sebagai anak muda nih ya, aku jadi penasaran nih, menurut kalian sendiri sebagai duta lingkungan yang pastinya udah sering banget menyuarakan isu lingkungan, menurut kalian anak muda sekarang tuh udah aware belum sih sama isu lingkungan sebenarnya?
1: Kalau kita lihat sekarang, bisa dibilang semuanya belum, tapi udah ada kok.
0: Udah lumayan ya.
1: Udah ada lah lumayan. Apalagi kayak sekarang udah kayak ada Tumblr.
0: Oh iya, nah, itu dia teman Pro 2 ya. Ayo sekarang pakai Tumblr kemana-mana
1: Bahkan sekarang kayak bagi anak muda nih ya, apalagi kayak Gen Z. Kak Gen Z juga?
0: Gen Z dong.
1: Gen Z guys di sini ya. Kayak Gen Z itu udah kayak masuknya ke casual.
0: Iya ya.
1: Atau ke lifestyle.
0: Benar, lifestyle ya lebih.
1: Iya. Terkadang kayak terutama cewek ya, yang banyak tuh kayak bawa yang tumbler gede,
0: yang lucu-lucu ya, kan?
1: Terus dipasangin ganci,
0: imut-imut,
1: yang kayak kiot-kiot. Mereka tuh terkadang waktu aku pernah ngobrol kayak beberapa teman aku yang kayak gitu, itu selain buat kesehatan, kayak buat ngejaga asupan airnya sehari-hari, ya buat casual juga.
0: Benar ya.
1: Karena itu bagian dari outfit mereka sekarang.
0: Bener banget, setuju deh.
1: Iya, apalagi yang buat tote bag.
0: Iya
1: tote bag kan di samping sini teman-teman ya kan, bener ya. Mungkin teman-teman ada yang relate, pasti relate lah. Nah buat yang cewek-cewek, terus satunya megang tumbler.
0: Iya. Si galon
1: tadi.
0: Iya. Jadi emang makin outfitnya jadi makin cute gara-gara ada tumblernya juga ya kan. Apalagi sekarang banyak banget tumbler yang bermerek-bermerek gitu ya, yang bikin tambah apa ya, tambah kelihatan keren, gaul gitu kalau bawanya ya nggak sih.
1: Gaul terus maco. Nah ada satu lagi teman-teman, aku baru nemu nih kak, ada tumbler. Jadi aku tuh punya kayak kenalan, kenalan dari abang-abangan lah.
0: Abang-abangan ya.
1: Di jurusan aku, ilmu komunikasi, namanya Kak Gilang.
0: Shout out Kak Gilang.
1: Halo Kak Gilang. Dan Merkah Tim juga.
0: Halo Merkah Tim.
1: Halo Merkah Tim. Itu teman-teman aku. Nah jadi Kak Gilang itu punya satu tumbler yang custom dan itu harus pre-order.
0: Wow.
1: Udah bisa kayak apa ya, ditulis nama gitu di tumbler.
0: Oh I see, ya.
1: Jadi bukan gitu kayak ya, bukan kayak tumbler yang polos-polosan doang, satu warna ataupun yang kasih di stiker, tapi udah kayak ada nama.
0: Iya, identitas kita jadi ya.
1: Dan identitas itu menyatu dengan botolnya, bukan stiker teman-teman jatuhnya.
0: Iya.
1: Dan itulah yang menurut aku, wah sekarang ada terobosan baru lagi.
0: Benar. Jadi sesimpel bawa botol minum sendiri juga itu bisa dibuat jadi gaya kita sendiri juga ya. Wow, keren banget tuh.
1: Dan untuk Gen Z ya, Pep ya. Pasti kan dari Gen Z ini pasti yang dilihat itu ada estetik kan.
0: Benar.
2: Apalagi untuk foto-foto gitu ya.
1: Iya. Terus yang kedua pasti kasih makan IG.
0: Iya, kasih makan IG itu nomor satu ya.
1: Iya, karena sekarang waktu foto tumbler udah bagian aksesoris.
0: Bener, udah kayak bagian dari diri kita juga ya kan.
1: Iya, kayak yang tenteng. Nah, makanya kalau dari kita pribadi melihat bahwa memang mungkin ketertarikan Gen Z dari alam sendiri, mungkin Pepe juga pun sama pasti, kita melihat bahwa memang harus kemasannya yang dicocokkan sama mereka.
0: Benar-benar ISIS.
1: Iya, kita harus bikin kayak tren, tren zero waste. Pada kita bilang, teman-teman semuanya kita datang ke sekolah atau jemput bola pastinya secara offline. Teman-teman hidup jangan sampai bikin tumpukan sampah ya, kita bikin aja trend zero waste, hidup nol sampah. Itu kan jadi penerimaannya pun beda.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Karena ada lewat sosial media dan juga campaign kayak gitu, jadi orang-orang ngerasa
1: beda.
0: Apa ya? Terbuka kayak gitu ya dengan hal kayak gitu.
1: Kayak Gendi tuh, oh gua banget nih.
0: Menarik ya kayak gitu ya.
1: Menarik benar banget.
0: Kayak apa yang bisa di-upload di IG itu dia.
1: Ini dia.
0: Oke, berarti menurut kalian sekarang sebagai duta lingkungan juga yang paling penting itu adalah menyasar ke Gen Z, terutama dengan cara yang Gen Z banget juga ya, pastinya.
1: Bener banget.
0: Oke, tapi kalau ngomongin isu sendiri ya, menurut kan isu yang paling sekarang harus diperhatikan sama Gen Z itu isu apa sih? Kalau masalah lingkungan?
2: Kalau dari Pepi yang pertama itu ada yang namanya, bener, kita dari plastik itu.
0: Plastik ya.
2: Jangan sekali pakai gitu, buang plastik kan, buang gini menumpuk kak. Nah pasalnya benar kata Kak Alam tadi, kita membawa tumbler. Dengan kita membawa tumbler, berkurangnya plastik, bertanggung jawab dari diri kita sendiri. Jangan kalau sudah menumpuk semuanya menyalahkan pemerintah, menyalahkan masyarakat. Bukan gimana-gimana, tapi kan dari diri kita juga sendiri bertanggung jawab belum gitu.
0: Oke, kalau dari Alam gimana?
1: Oke, kurang lebih sih hampir sama, cuma kalau mungkin lebih spesifiknya lagi, benar banget kata kayak Pepi tadi, kita harus, mungkin Pepi itu dengan spesifiknya sih, kalau secara generalnya itu sampah.
0: Sampah ya?
1: Terutama plastik, kayak Pepi yang bilang. Iya, karena kalau kita berbicara, sampah ini masih menjadi PR utama banget kak. Entah itu lingkupnya dari nasional, regional daerah, provinsi, kabupaten, sampai unit terkecil, itu kayak RT, RW, itu juga masih PR-nya di sampah.
0: Betul.
1: Kita masih banyak temukan lah pastinya itu, semua daerah pasti ada. Dan ini balik lagi, yang menjadi masalah utama itu salah satunya adalah budaya. Nah, budaya hidup hijau, budaya green lifestyle, buat gimana hidup hijau, kalaupun yang bikin bisnis ekonomi hijau dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Makanya kayak acuh terhadap sampah itu masih tinggi banget di masyarakat kita.
0: Okay.
1: Baik itu di provinsi kita sendiri atau Indonesia, bahkan dunia juga.
0: Benar-benar setuju banget lagi. Karena sering banget gak sih kalian juga nemuin teman-teman kalian sendiri mungkin yang masih sering buang sampah sembarangan. Rasanya kalian sebagai duta lingkungan langsung kayak, hey, ayo, aku duta lingkungan loh di sini. Berani-berani kamu buang sampah di depan mukaku. Itu gimana sih kalian menyikapi teman-teman kalian sendiri misalnya yang melakukan hal-hal yang kayak gitu?
1: Pasti itu relate banget sih kak, jujur ya. Kadang kita tuh udah berdiri di sini kak, ada aja teman. Ini mereka tuh bukan berniat ngejelekin, tapi kayak canda. Jadi kayak misal ada nih habis makan, Nah terus dari plastiknya itu dibuang di depan aku. Kayak
0: sengaja ya.
1: Rilek kayak.
0: Ngerti.
1: Bro, gua ini loh.
0: Hey.
1: Lu teman gua nih. Kenapa kok gitu ya?
0: Iya, nah,
1: tapi ya setelah itu diambilnya lagi, tapi kadang pasti ada aja. Nah, kalaupun teman sendiri ataupun yang udah kenal dengan lingkungan terdekat, kita lebih mengemasnya dengan kayak interaktif aja sih, Kak. Gimana? Pertama pasti dari kita pribadi menjadi teladan dulu.
0: Oke, okay, ya, contoh kita dulu ya.
1: Itu yang pertama, kayak dari kita nih udah membiasakan teman-teman Pro 2 bukan ngomong bawa tumbler dong, ini udah bawa ada depan mata.
0: Ya, cuman Omdo doang ya.
1: Nah, kita udah membiasakan dari diri dulu sebagai role model dari sekitar kita, baru kita mungkin membawa pesan itu. Entah itu mungkin secara tersirat atau tersurat, tapi dengan cara interaktif itu aku percaya dengan membangun dulu ke lingkungan terdekat, harapannya itu bisa melebar luas lagi nantinya.
0: Wow,
2: dari diri dulu ya.
0: Dari diri sendiri dulu ya.
2: Setuju banget.
0: Tapi kalau dari Feby, apakah ada cara lain tuh cara supaya bisa menghilangkan budaya-budaya sering buang sampah sembarangan, terutama di teman-teman sekitar Feby juga?
1: Posting gitu. SG atau gimana, Feb? Ke mama Facebook dah.
0: Iya, ke mama-mama Facebook ya.
1: Coba Feb, mungkin gitu. Ada cara lain.
2: Benar kata kakak. Kemarin juga baru beberapa minggu lewat. Benar kata kak. Ke alam ada yang buang sampah kayak gitu kan. Sampah di sana tuh, Pep, sampahnya kamu kan duta lingkungan, tapi dicandain aja sih.
0: Iya, ngerti karena teman-teman suka kayak gitu.
1: Iya, benar
0: iya kan gitu. Kalau ada sampah lewat pasti kalian sering ngomongin itu tuh sampah, ambil ya, gitu kan.
1: Kita jadi petugas loh, Kak.
2: Jadi beberapa hari itu Pepi ajak teman-teman, ayo dong kita pakai tumbler gitu kan. Pepi challenge nih, siapa yang bisa gitu kan. Terus bawa semuanya, alhamdulillah tumbler.
0: Keren.
2: Dengan bener kekiutan tadi kan, berlomba-lomba, ini yang aku cute gitu kan. Jadi kalau kita foto-foto juga estetik. Itulah jadi membawa gimana ya, membawa bahagia. Kita juga sering foto-foto, kita kan Gen Z banget.
1: Ini kelihatan nggak, Kak, kalau tumblernya di arah kamera?
0: Kelihatan dong. Itu teman-teman Pro 2 yang lagi nonton di YouTube juga pasti bisa lihat tumblernya Pepi seimut apa.
1: Guys nih ya, kita bukan brand ya, kita bukan sponsor.
0: Ini bukan iklan, bukan
1: ya. Ini aku
0: affiliate juga ya.
1: Tapi kayak bentuk dari sini, teman-teman bisa lihat ya, kayak dari modelnya tuh lucu.
0: Bener, cute banget ya.
1: Terus di bawah foto juga enak.
0: Betul. Jadi makin happy ya bawahnya.
2: Makin happy jadinya.
0: Betul banget, setuju banget tuh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang masih malas bawa tumbler karena berat atau apa, enggak usah mikir beratnya. Mikir lucunya dulu aja,
1: mikir
0: gitu.
1: Mikir lucunya dulu. Jadi sehat dapat, estetik dapat, cute dapat.
0: Iya, hemat juga dapat. Iya lagi, keren banget tuh teman Pro 2. Jadi mereka berdua ini emang enggak cuman sekedar advokasi doang ya, tapi juga mereka tuh memberikan contoh langsung dari diri mereka sendiri dengan bawa tumbler tadi, atau mereka juga buang sampah pada tempatnya pastinya dong. Itu dia teman Pro 2, keren banget kan. Nah, kalau kamu masih pengen tahu tentang mereka lebih lanjut, teman Pro 2, aku masih bakalan tetap lanjut ngobrol sama mereka, tapi setelah yang satu ini, karena kita bakalan break dulu sebentar. Jadi kalau kamu pengen tanya-tanya, langsung aja WhatsApp di 0816 110 916.

0: Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura, Putra Alam, dan Putri Feby, teman Pro 2, selaku winner Duta Lingkungan Indonesia dan RU4 Duta Lingkungan Indonesia, ya. Ngomongin tentang mengenal Duta Lingkungan Indonesia, menginspirasi aksi nyata untuk bumi tuh. Wow, keren banget nih. Tadi kita udah banyak banget ngobrol sama mereka, seru-seru banget teman Pro 2 ya. Mulai dari isu lingkungan sampai gimana cerita mereka juga awal ikut Duta Lingkungan tuh. Jadi untuk kamu yang ketinggalan obrolannya, langsung aja ke YouTube kita. Kamu mundurin videonya, tonton ulang boleh ke teman Pro 2 ya. Dan kebetulan banget nih di YouTube kita juga udah ada yang nanya nih untuk kalian berdua.
1: Boleh.
0: Langsung aja aku bacain. Ini ada dari Karnain Zulkar yang tanya, mantap semangat kata dia. Terus dia tanya, ada kerjasama dengan bank sampah sekitar nggak?
1: Oke, kalau dari kita sendiri pastinya tentu ada koordinasi. Tentang koordinasi, bagaimana kita selalu follow up. Selain kita koordinasi tersebut, mungkin berisikan apabila mungkin ada keluhan ataupun ada aspirasi dari mereka, pasti kita tampung. Sejauh ini alhamdulillah berjalan aman dan lancar. Namun memang untuk implementasi kita masih dalam tahap kayak merangkak lah teman-teman. Belum yang bisa dibilang udah bagus banget, tapi perlahan waktu kian membaik. Dan kalau dari Palembang sendiri itu kita terdata udah dari tahun lalu udah disiapkan lebih dari 30 bank sampah yang terpencar di beberapa titik kota Palembang. Nah, masalahnya mungkin dari Sumsel sendiri belum seluruh daerah memiliki bank sampah dan berjalan selayaknya seharusnya gitu kak. Tapi kalau kerjasama seperti kayak ya follow up, terus kita bikin juga kayak misal mereka ada butuh ataupun kolaborasi kegiatan yang harus kita sounding atau publikasi, pasti selalu kita support. Begitupun di daerah lain teman-teman, di seluruh Indonesia juga pasti ada koordinasinya.
0: Oke, berarti udah ada koordinasinya, tapi mungkin sekarang masih berjalan lancar kah atau masih ada hambatannya tuh?
1: Kalau sekarang udah bisa dibilang 50-50 lah kak.
0: 50-50 lah ya.
1: Kita masih masih berjalan tuh masih, cuma beberapa kendala juga pasti ada. Cuma selalu kita follow up, selalu kita sudah juga sampaikan ke pemerintahan dan semoga aja solusinya semakin cepat gitu.
0: Wow, keren banget nih ya. Jadi mereka udah ada kerjasamanya juga tuh teman-teman Pro 2 ya, di bank sampah di seluruh Sumatera Selatan ya berarti ya.
1: Ya, di Sumatera Selatan maupun daerah lain juga kak.
0: Oke, di daerah lain.
1: Melalui Duta Lingkungan setempat.
0: Itu dia teman-teman Pro 2. Lanjut lagi, aku bacain pertanyaan di WhatsApp kita di 0816110916. Ini dari Noval yang bilang, kak, kalau lihat teman sendiri masih suka buang sampah sembarangan atau boros plastik, itu cara negurnya gimana sih biar dia nggak tersinggung? Soalnya nih sering banget nih katanya teman aku buang sampah.
1: Nah, lanjut Beb. Baru relate banget nih.
0: Relate. Ya, sempat kejadian ya Beb.
1: Iya.
2: Gimana tuh? Negurnya juga nggak perlu nada tinggi, cukup dengan kita menegur dengan lembut. Contoh gini. Ke alam ya.
1: Buang sampahnya.
2: Terus gimana tuh? Bener. Kak, sampahnya ketinggalan nih. Biar aku aja sini yang buangnya. Kesini biar lingkungan tetap bersih. Kan dia mention, oh berarti aku tadi tuh salah nih, gini gitu. Terus tuh misal dari teman kita sering membuang sampah sembarangan banget. Ini kertas. Tuh. Kita kan mention juga, nanti kalau udah banyak gini siapa yang mau beresin kalau bukan kita? Berarti dari diri kita sendiri gitu. Tapi dengan bentuk ya, kita negur sebagai teman ya, jangan langsung gini kamu gini kan dia juga nanti tersinggung gitu. Berarti kita juga dengan harus nada lembut, dengan enak gak sih ya kak, komunikasinya harus efektif sih gitu.
0: Berarti memang harus dari kita memberikan contoh juga ya, supaya dia tergerak juga untuk buang sampah pada tempatnya.
2: Kalau kita dia sering membuang sampah sembarangan gini, tuh kita ambil itu buang sampah ke depannya. Kita hari-hari gitu mencontohkan di depan dia, berarti dia bakal mention dong, berarti buang sampah yang gini sih, malu deh sama Pepi buang sampahnya terus gini gitu.
0: I see, berarti memang harus kita dulu ya yang mulai.
2: Iya benar, jadi contoh dulu kitanya. Makanya dari Pepi tadi, dari diri sendiri teman-teman.
1: Mention guys buat netizen ya semuanya, teman-teman teman-teman Gen Z, ibu-ibu Facebook ya.
2: Karena enggak susah buang sampah enggak susah buang sampah pada tempatnya.
3: Benar. Sebenarnya enggak susah ya, cuma ya, kadang-kadang orang malas aja gitu ya.
2: Makanya buang rasa malas ya. Ini
1: nambahin juga Kak ya.
3: Iya, boleh atur,
1: terkait dengan Pepi tadi. Benar banget. Secara mudahnya gini teman-teman, dari Duta sendiri juga tidak hanya lingkungan, ini mungkin berbagi tips juga. Bahwa kita saat bertemu dengan Gen Z ataupun anak yang setara, yang umurnya sama, itu yang harus kita tekankan, bahwa ketika kita menyampaikan informasi ataupun mengedukasi, itu konsep yang dibawa bukan ceramah.

0: harus kita jaga kebersihannya karena ini rumah yang kita huni. Tentu nyaman kita itu berasal dari lingkungan kita bersih atau enggak dulu. Nah, jadi teman-teman semua tanamkan bahwa ini adalah bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah keharusan, tapi kebutuhan. Kebutuhan semua individu, kebutuhan semua manusia yang ada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Dan mulailah dari sekarang. Mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Dari rumah sendiri deh. Dan dari keluarga sendiri yang harus kita tanamkan dan kita biasakan green lifestyle.
1: Itu dia,
0: iya, nomor dua, dari tumbler, ya. Terus dari kayak penggunaan sampah plastik dan lain sebagainya. Last, ada quote satu, Kak.
1: Apa buat itu? Teman-teman. Boleh banget. Lemparkan langsung quotes itu.
2: Emang suka kalau
1: cinta quotes, ya. Oke, boleh apa tuh?
0: Teman-teman, bumi memang tidak memiliki notifikasi. Tapi sekali dia memanggil, itu sudah pertanda bahwa kita harus sudah bergerak menjaga. Bumi sudah calling, tinggalkan scrolling, mari kita starting dan bersama kita moving.
1: Wow, keren banget. Itu kayaknya kos andalannya Alam, ya. Keren. Thank you Alam, ya, seru banget. Terus dari Pepi, apa Pepi boleh nih?
2: Okay. Halo semuanya, RRI Pro 2. Perkenalkan, nama saya Pepi Anggraini, selaku Ranah 4 Berita Lingkungan Indonesia. Boleh kenal gak? Pepi dari Musi Banyuasin. Halo, Maba.
0: Koyong Kopi.
1: Shout out, ya. Iya, terus.
2: Kalau dari Pepi, benar kata Kak Alam tadi tuh, dari diri sendiri, intinya tanggung jawab dari diri sendiri, membuang sampah pada tempatnya, jangan asal-asalan karena dampaknya itu sangatlah tidak baik, benar-benar tidak baik, bisa

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
4: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Jisoo and Zayn Malik with Eyes Closed ya. Dan teman Pro 2, selamat sore tentunya, selamat menikmati Sabtu ya. Selamat menikmati akhir pekan, malam minggu juga sih hari ini ya. Dan gak kerasa sekarang udah di jam 17:22 waktu Indonesia Barat. Sekarang ya semoga, kalau sekarang sih sebenarnya masih panas ya, udah jam 5:30. Tapi ya semoga sore kamu makin seru, entah mungkin lagi pada nyantai di rumah, nongkrong, atau masih di jalan gitu ya. Apapun aktivitasnya, jangan lupa untuk tetap semangat dan nikmatin waktu bareng orang-orang tersayang. Oke? Tetap stay di Pro 2, teman terbaik kamu, bareng sama Vidya. Sampai nanti ya, di jam berapa? Jam 8 malam. Tapi nanti di jam 19-nya kita harus gabung lagi sih sebenarnya ke Pro 2 Jakarta. Ke Pro 2 untuk minggu ini ya, teman Pro 2 Music Live Chat Belajar Sumba.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

101,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Face with Nina ya. Dan buat kamu, teman Pro 2, yang udah mulai siap-siap masuk sekolah, lagi pada becairian buku, perlengkapan belajar ya, baju seragam, ini jangan lupa ya teman Pro 2 ya, untuk memastikan seragam sekolah yang digunakan udah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, teman Pro 2. Karena melalui aturan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen, setiap jenjang pendidikan itu punya identitas seragam nasional yang berbeda. Siswa SD mengenakan bawahan berwarna merati, SMP berwarna biru tua, SMA berwarna abu-abu. Ya, jadi gimana? Udah pada siap belum buat nyambut tahun ajaran baru?

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya teman Pro 2, pastikan juga masih tetap terus menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Magic with Kiss Me ya, sudah temani kita hingga pukul 18:58 waktu Indonesia Barat. Dan tanpa terasa teman Pro 2, kalau malam ini malam ya, belum malam sih sebenarnya, sekarang tuh masih sore, pasti petang ya. Karena habis maghriban juga, jadi kayaknya petang ini tidak cukup kan ya kebersamaan video menemani kalian. Karena setelah ini teman Pro 2 bakal ditemenin sama Intan di Jaga Malam. Tapi nanti bakal ada teman-teman dari Winfast Bengkulu ya, untuk pekan ini bakal nemenin kalian di Pro DJ. Karena teman-teman dari Himikom Unip itu belum bisa hadir menemani kalian, but it's okay Kencono. Yang penting tetap seru-seruan bareng ya sama Pro 2 teman Pro 2. Oke. Okay? Untuk itu Pida pamit ya undur diri dari ruang dengar kalian. Bye bye. Kita gabung lagi ya ke Pro 2 Palembang untuk menyimak Music Live Chat Belajar Sumba.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives. Come on. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: dari Prodo FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya nih, sore ceria hari ini spesial banget karena kita bakalan music live chat edisi Belajar Sumba untuk hari Sabtu 11 Juli 2026 ini, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang ngikutin RRI, pastinya kamu udah tahu nih kira-kira bandnya siapa ya. Kalau udah lihat Instagram kita kayaknya udah tahu sih ada siapa, teman Pro 2. Tapi karena belum hadir nih band kesayangan kita satu ini, teman Pro 2 ya, aku mau ngasih tahu ke kamu dulu ya, selagi kita menunggu band satu ini, teman Pro 2, kalau hari ini siaran Music Live Chat Belajar Sumba juga disiarkan langsung lewat YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang dan juga disiarkan di Pro 2 Network Belajar Sumba, yaitu di Bengkulu di 105,1 FM, terus di Lampung ada di 92,5 FM, Jambi di 90,9 FM, Sungai Liat di 105 FM, dan Palembang di 101,4

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ya teman Pro 2 ya, masih ada Muti nemenin kamu. Tapi setelah ini kita akan beralih ke RRI Palembang, karena di pukul 19 ini kita akan mengikuti program Music Live Chat Belajar Sumba. Dan kali ini dengan tuan rumah RRI Palembang bersama dengan Gestar La Vista dengan host Naura. So teman Pro 2, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: sih biar gak makan gaji buta?
1: Eh, gak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, gak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Gourmet Legend Special Weekend. You still listen to 91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih bareng Naura nih ya, di Music Live Chat Belajar Sumba, teman Produa ya. Dan ini dia nih yang ditunggu-tunggu, akhirnya udah datang teman Produa ya. Tapi mereka prepare dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu, teman Produa ya. Untuk kamu tahu aja nih, salah satu kita bakal ngobrol sama salah satu band indie di kota Palembang yang keren banget, teman Produa. Dan mereka nih udah berkarir dari tahun 2010 loh. Wow, udah lama banget teman Produa. Dan kalau dari tahun 2010 berarti sampai 2026 udah hampir 16 tahun ya teman Produa berkarirnya. Wah, wah, wah. Pastinya banyak banget cerita yang udah mereka lewati teman Produa ya. Tapi selagi kita menunggu mereka untuk prepare ya, kalau kamu penasaran sama cerita mereka tuh gimana teman Produa dan pengen nanya-nanya perjalanan karir mereka, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816110916. Tapi selagi kita menunggu ya teman Produa member lengkapnya, ini aku puterin dulu lagu La Vista lagi teman Produa untuk kamu nikmati malam ini. Ini dia La Vista dengan Merelakanmu.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Finally yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga ya. Iya, ini datang, udah kita tungguin nih. La Vista udah gak sabar banget pengen ngobrol sama La Vista. Iya, teman Pro 2, langsung aja nih. Tapi sayangnya membernya gak lengkap ya hari ini. Ampun, ya udah gak apa-apa, langsung kita sambut aja dua membernya La Vista. Halo.
1: Halo.
0: Wow, dari halonya aja udah merdu sekali ya. Nadanya sama ya gitu. Oke deh, malam hari ini ada siapa aja yang nemenin Naura di sore ceria?
1: Sama vokalisnya, Yuan.
0: Dan juga
2: sama Yuda,
0: Yuda gitaris. Ada Kak Yuan dan juga Kak Yuda ya, vokalis dan gitarisnya nih, teman Pro 2 ya kan. Dan baru aja kita dengerin juga lagunya Merelakanmu yang jadi salah satu single terbarunya juga kemarin ya.
1: Iya,
0: single
1: betul.
0: Terakhir dari La Vista ya.
1: Oh ya, yeah, untuk yang new.
0: Yang new banget ya kan. Itu gimana cerita single Merelakanmu nih? Kayaknya dari lagunya tuh sedih banget nih.
1: Jadi Merelakanmu ini sebenarnya lagu buatan dari Fadli.
0: Okay.
1: Yang gak bisa ikut member La Vista juga sama. Gitaris kedua kita. Itu ceritanya memang kisah nyata dari beliau langsung.
0: Oh, kisah nyata. Oh,
1: emang pahit
0: ya.
1: Itu pahit banget.
0: Pahit banget nih kayaknya berarti.
1: Jadi mana ya? Pacaran tapi ceritain, langsung cerita.
0: Oh, boleh,
1: ini.
0: boleh banget diceritain tuh.
1: Jadi dia tuh enggak tahu selama kalau selama dia tuh diduain atau kayak gimana tuh, dia enggak tahu.
0: Oh.
1: Sama temannya sendiri kayak gitu.
0: Oh my
1: ceritanya
0: god.
1: Kayak gitu.
0: Harusnya ada Kak Fanny-nya di sini ya.
1: Iya.
0: Biar bisa cerita langsung nih.
1: Cerita. Jadi kan emang sakit kan?
0: Oke, sakit
1: sudah
0: banget.
1: 3 tahun pacaran kalau enggak salah kayak itu. Baru tahu.
0: Oh my god. Terus gimana tuh jadi?
1: Iya, paksa langsung.
0: Terpaksa langsung cut off
1: langsung
0: ya.
1: Cut, langsung.
0: Dan dijadikanlah lagu ya sebagai kenang-kenangan mungkin ya.
1: Astaga, gitu. Jadi sangat emosional dan melekat buat dia itu.
0: Wah, aduh iya sih, denger lagunya aja udah sedih banget ya emang ya.
1: Jadi mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas harus merelakan kayak gitu.
0: Benar. Karena udah terpaksa banget ya, enggak mungkin enggak direlakan kalau udah kejadiannya kayak gitu ya enggak.
1: Aduh, 3 tahun digituin.
0: Ya enggak ngejalin aja udah sedih ya.
1: Aduh,
0: dengerinnya.
1: Kita denger aja suasananya. Waduh. Ya sabarlah, kita bilang sabar aja lah.
0: Sabar aja lah ya. Ya ampun.
1: Udah lama sih lagu tuh, umurnya udah lama juga.
0: Udah termasuk lama ya?
1: Udah dari tahun berapa? 2011 mungkin ya.
0: 2011.
2: Lagu itu tuh awal-awal kita baru bentuk dari tahun 2010 kan.
1: 2011 lah lagu itu mungkin.
0: Udah lama, pas La Vista pertama kali terbentuk dong di 2010.
1: Iya, betul.
2: Iya benar.
0: Oh, kenapa dirilisnya lama banget?
2: Recycle ya, kalau
0: recycle lagi aja ya.
2: Tapi itu tuh lagu dia dengan band dia yang lama.
0: Oh, I see.
2: Baru kita lihat lagunya baru di ACC kemarin kan. Oh, oke okay nih, bisa masuk di playlistnya La Vista.
0: Oh, ternyata cocok juga ya. Oke. Okay. Kalau di recycle lagi berarti aransemennya diubah kah atau gimana tuh?
1: Diubah tuh. Udah lumayan kayaknya 60% deh itu diubah.
0: 60% diubah. Apa aja tuh yang diubah, Kak?
1: Dari

0: musik, kayak pokoknya yang
1: dari musik,
0: lirik,
1: segi lirik ya.
2: Oh, liriknya juga diubah.
0: Agak bukan diubah total, tapi ada sedikit-sedikit biar lebih masuk pemahamannya aja kayak gitu.
2: Okay.
0: Makna lagunya kayak gitu.
2: Kalau dari segi musiknya gimana tuh diubahnya? Apakah lebih banyak gitarnya atau lebih malahan berubah genre gitu? Gimana tuh, Kak?
1: Kalau musiknya tuh kita ambil jalur yang lurus sama Lapista. Jadi
0: bikin
1: karakternya tuh harus sama ya, benang merah. Lebih ke melankolis ya.
2: Melankolis ya. Lapista band melankolis ya.
1: Iya, kebanyakan lagunya melankolis ya.
2: Iya, lagunya mostly sedih-sedih ya. Apakah karena membernya nih pada sedih-sedih semua nih?
0: Oh, enggak. Kebetulan.
1: Kalau zaman milenial itu ya mungkin ya sering ya.
2: Iya sih. Kalau zaman-zaman itu emang lagunya mostly sedih-sedih ya.
1: Iya.
2: Sedih.
0: Tapi kan zaman sekarang juga enggak kalah banyak juga. Banyak kan denger lagu semuanya.
2: Banyak sih.
0: Sedih semua ya.
2: Iya. Kayaknya anak muda emang hobi galau deh kayaknya.
0: Iya.
2: Kayaknya enggak ngegalau tuh aneh rasanya.
0: Iya. Kan? Rasanya tuh enggak dapet gandol kayak itu.
2: Iya.
0: Sama foto di langit kan, foto langit, lagu-lagu sedih kayak gitu.
2: Soundnya
0: kan?
2: Lagu La Vista gitu ya, meratakanmu. Waduh, sedih banget. Kode itu langsung ya, mungkin ditanya meratakan siapa Kak gitu ya. Akhirnya, tapi La Vista sendiri kan udah terbentuk dari tahun 2010 ya, udah lama banget.
1: Iya, benar.
2: Itu gimana sih perjalanannya sampai sekarang di tahun 2026 pasti ada ups and down-nya gitu. Boleh enggak diceritain ups and down-nya La Vista tuh gimana sih sampai hari ini?
0: Silakan.
2: Langsung emosional ya, Kak.
1: Gimana ya? La Vista ini terbentuk dari anak-anak yang kumpulan dari gang-gang ya, kalau gak salah.
2: Dari gang-gang.
1: Iya, kan, orang-orang yang sederhana yang pengen ngeband kan. Terus ya punya mimpi. Mimpinya itu ya kita bawain lagu supaya terkenal kayak gitu. Tapi lambat laun setelah umur ini udah mulai 30 tahun
0: udah menua.
1: Udah kayaknya udah jadi hiburan aja sih untuk kita, kepuasan diri. Walaupun udah tua kan kita membuktikan tetep, kalau kita tetap bisa berkarya gitu.
2: Iya,
1: ya,
2: gitu. Benar-benar.
0: Sudah lebih ikhlas lah intinya.
1: Yeah.
2: Oh, merelakanmu tadi ya. Kembali lagi ke merelakanmu tadi.
0: Kalau
2: ya.
0: Kalau emang udah rezekinya dia lagunya bisa trending, kalau ya balik-balik aja kila.
2: Iya. Jadi nggak kayak dulu lagi. Kalau muda mungkin masih jor-joran, kejer-kejeran, ya, pengennya kayak gini, pengen kayak gitu ya. Tapi kalau untuk kedepannya, meskipun udah lebih let go gitu, ada goals nggak sih La Vista?
0: Tetap. Kalau tujuan tetap lurus sama tujuan, goalsnya tetap intinya pada tetap intian tujuan dari awal kita bentuk. Kenapa sih kita bangkit lagi? Ya memang tujuan mimpi kita tuh belum sepenuhnya terwujud.
2: Wah.
0: Kayak gitu. Kita pengennya kan kalau untuk Palembang, alhamdulillah mungkin lah ya, banyak yang tahu lah La Vista ya.
2: Benar.
0: Tapi kan kita kan planningnya tuh kan pengennya kalau bisa Allah kasih rezeki kan sampai ke seluruh Indonesia.
2: Amin
0: gitu.
2: Banget, semoga ya.
0: Makanya
2: ya,
0: kita butuh support dari radio-radio.
2: Iya gitu. Dong, pasti kita puterin terus lagu-lagu La Vista juga tuh.
0: Putra bangsa, putra daerah loh.
2: Iya dong, keren banget. Lagu-lagunya juga emang masih cocok kok untuk era generasi sekarang juga ya, untuk ngegalau, untuk ngapain gitu.
0: Nah itu sebenarnya lagi kita lagi pikirin. Sebenarnya lagu La Vista masih masuk nggak sih ke zaman Gen Z sekarang kayak gitu? Selalu bertanya-tanya kayak gitu sih kita kalau ngumpul. Makanya tadi sempat bilang tadi kan lagu ini di sini sering diputerin kok.
2: Iya.
0: Sampai kita
2: kok bingung, hey, yang bener nih.
0: Bener lagu yang ini.
2: Iya. Tapi kalau dari La Vista sendiri waktu diskusi-diskusi bareng-bareng gitu ngomongin apakah La Vista masih relevan untuk anak muda, apakah jawabannya iya atau enggak tuh kalau dari La Vista sendiri?
1: Kalau aku sih iya, soalnya sering ketemu anak-anak Gen Z ini kayaknya masuk sih ngobrol sama mereka tuh, apalagi yang cowok-cowok ya.
2: Iya, mewakili perasaan anak cowok-cowok ya.
1: Terus
2: lagunya tuh.
1: Dia dengerin lagu La Vista kayak dia langsung responnya tuh ya, katanya, ah ini ceritaku banget Kak katanya.
0: Cuma ini aja sih butuh. Yang bantu support lain tuh ya.
2: Iya.
0: Lagu tuh nggak disupport kayak apa sering diputer atau di media-media lain kan emang orang kan pada nggak tahu.
2: Betul.
0: Nah, itu sekarang lagi minim kita rasakan.
2: Okay. Tapi apakah La Vista pengen merabah ke dunia kayak TikTok dan lain-lain untuk buat challenge kayak gitu Kak? Biasa kan karena lagu-lagu tuh bisa viral sekarang juga gara-gara kebanyakan ada challenge yang bikin orang tuh jadi interaktif ya sama lagunya. Apakah La Vista juga ada rencana tuh untuk buat yang kayak gitu-gitu?
0: Udah
2: pernah juga ya, mana tuh Kak lagunya?
0: Challenge, maksudnya challenge kayak mana tuh?
2: Challenge kayak misalnya
1: pernah.
2: Iya, kayak challenge looks kayak gitu, OTD, atau challenge dibuat kayak POV gitu kan, kayak dibuat cerita gitu lagunya. Kan orang sekarang suka kayak gitu kan.
1: Gitu. Oh. Pernah yang kerja sama apa? MS Glow itu.
0: Oh iya iya.
1: Deh. Lagu apa itu dulu?
0: Lagu itu lagunya Sungguh Menyesal.
2: Sungguh Menyesal.
1: Challenge kita apa tuh kemarin?
0: Challenge apa itu? Itu pernah challenge juga kita bawain lagu La Vista lah intinya.
2: Oh iya iya.
0: Jadi rekam kayak apa video live TikTok kayak gitu. Oh. Siapa yang kalau menang itu dapat hadiah kayak gift dari MS Glow itu.
2: I see.
0: Gitu.
1: Sama t-shirt.
2: Sama t-shirt. Oh yeah. menarik. Yeah. Jadi orang tertarik ya. Yeah. Tapi kalau dari La Vista ada yang lebih organik lagi nggak? Misalnya bukan dari kerjasama kayak gitu, dari La Vista sendiri mungkin lagu Merelakanmu tuh dibuat kayak ceritain masa-masa lagi dikhianatin pasangan gitu.
0: Nah itu sebenarnya kita lagi kehabisan ide di situ.
2: Oke. Okay.
0: Mungkin karena kita ngerasa udah berumur ya, jadi ngerasa kayak, oh masih oke nggak sih ini?
2: Iya iya, ngerti.
0: Karena kadang kan kayak gitu kan, mikir kan, oh apaan sih Juan kayak gitu kan? Apalah budak ini Juan, oh tuh masih bener nama dicenayan. Takut dicaya itu omongan lu ombas
2: itu kan? Masih tak dengerin omongan lu, kayak
0: takutnya cah itu. Tapi kan belum tentu kan omong kayak itu kan?
2: Iya. Padahal siapa tahu kan, kalau dari band tuh biasanya lagu-lagunya, musik-musik itu masih relevan, apalagi kalau misalnya dibuat challenge kayak gitu.
0: Iya.
2: Kan? Siapa tahu ya kan?
1: Apa? Iya, lagi diusahin kayaknya.
2: Iya.
0: Karena kan, belum ketemu lah gitu ya, ritmenya.
1: Iya. Sempat terpikir kan, zaman sekarang kan pada AI ya.
2: Betul.
1: Mungkin
2: betul.
1: AI itu bisa bantu juga ya, video-video AI.
2: Oh, kalau lirik-lirik
1: video atau
2: ya.
1: Video-video kayak drama-drama sekarang kan banyak AI.
2: Racin deh, mau dibuat racin.
0: Racin, tiba-tiba racin. Lapista
2: gitu yang masuk ya. Oh bisa gitu ya.
0: Di swipe muncul lagi kan. Sampai episode
2: Lapista terus ya lagunya. Iya benar-benar. Mungkin ya bisa jadi juga tuh. Jadi apa namanya, untuk marketingnya menarik ya. Tapi ngomong-ngomong tentang music video, ini katanya Lapista juga mau rilis music video baru nih.
0: Iya betul.
2: Wow, musik video apa tuh? Lagu yang mana nih kak?
0: Lagu yang terbaru.
2: Yang baru.
0: Maksudnya itu sebenarnya lagu lama. Mm-mm. Tapi kan emang belum pernah diputar di radio kan.
1: Terus lagu itu tuh dulunya versi yang lama sering diputar di mobil
0: Gokar,
1: Grab. Itu versi lama. Kita nggak publikasi, cuman mereka terus diputar oleh mereka.
2: Oh, enggak dipublikasi tapi keputar sama mereka.
1: Iya, zaman-zamannya Grab baru muncul, Gokar baru muncul,
2: tahun belasan
0: juga.
1: Iya.
2: Wah.
1: Mungkin tujuan kita ngeluarkan video klip ini jadi apa? Flashback ke zaman mereka, awal-awal mereka putar lagi itu.
2: Kayak. Wow, iya lagi.
0: Karena, karena mereka kan mungkin juga lagi bingung sih, ada yang tahu dengan La Vista kan, ada yang nggak tahu tuh putar-putar aja lagunya enak kayak gitu.
2: iya, makanya
0: lebih ditegasin lagi, makanya harus dikeluarin
2: musik video ya,
0: musik videonya kayak gitu.
2: Kalau dari konsepnya musik videonya kira-kira bakal ngangkat konsep yang gimana tuh kak? Langsung berat ya ini kayak ngomongin konsep musik videonya ya.
0: Aku takutnya jadi ria.
2: Waduh, kok jadi ria ya? Ini apakah konsepnya luar biasa sekali?
0: Enggak, sebenarnya itu sederhana, sangat sederhana sekali.
2: Tapi
0: alhamdulillah bukan di sini buat musik videonya.
2: Wow, di mana tuh?
0: Musik videonya itu di Jepang sama di Cina.
2: The best, Rio.
0: Itu makanya aku takut kalau bilang terlalu banyak kan.
2: Enggak dong kak, karena yang budgetnya ada kan, kebetulan ya.
0: Tapi itu musik videonya kebetulan saya sendiri.
2: Oh kak sendiri, kak Yuan sendiri ya.
0: Karena rencana tuh emang mau ditambel, kayak bukan tambel sih, ditambahin slide buat apa, buat full band. Tapi waktunya nggak ketemu sama teman-teman.
2: Nggak pas ya.
1: Pada sibuk dinas kan.
2: Iya. Ini aja hari ini aku sedih banget nggak, berlima nih.
0: Iya.
2: Karena aku udah kayak siap nih berlima, ayo.
1: Berlima. Takutnya ini penuh di sini. Padahal itu.
0: Tapi kalau event-event besar, kayaknya bisa lah mereka usahakan.
2: Iya. Oh, kalau event kan pasti nyanyi bareng harus ya.
0: Benar-benar. Itu kalau emang event besar diusahakan. Tadi sebenarnya sudah diusahakan. Tapi karena emang nggak bisa diambil waktunya, nggak bisa izin. Ya udah, jadi kita berdua aja kayak gitu.
2: Nggak apa-apa. Berdua aja udah terasa penuh kok studio ini. Tapi ngomong-ngomong ya, tadi kan music videonya di Jepang ya, sama di mana tadi kak?
0: Di Cina.
2: Itu konsepnya emang sesuai sama lirik lagunya atau kayak sekedar jalan-jalan menunjukkan footage-footage?
0: Jalan-jalan aja sih. Full jalan, maksudnya bukan tempatnya, tapi aku video direct, video aku lagi jalan aja.
1: Jalan sambil sama mengenang masa lalu,
2: mengenang
1: si dia gitu,
0: si dia kayak gitu,
2: masa-masa muda dulu ya.
0: Iya, kayak gitulah konsepnya. Karena kan judulnya kan andai milikmu lagi.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kan emang itu konsep lagunya tuh andai, jadi mengandai ada suatu penyesalan atau ada suatu kesedihan. Okay. Dan lagu itu juga sebenarnya dramatis juga.
2: Oh, cukup dramatis ya. Ya
0: itu. Bener. Itu sebenarnya
2: cerita siapa ini? Cerita
0: dari orang sebelah.
2: Waduh, harus diceritain dong. Nah, gimana cerita lagunya sebenarnya?
0: Jadi sudah dapat cerita dari dia, aku langsung ada ide buat lagu aja, aku langsung gitu. Dan jadi buat lagunya tuh on the spot sih sebenarnya aku di atas spot. Di atas rumahnya.
1: Di atas rooftop lah. Rooftop rumah teman.
0: Yuda
1: si Padli ya, tadi ya, yang buat
0: kalau Yuda lagi galau-galau banget, jadi nggak bisa ditanya.
2: Nggak fokus ya mau.
0: Jadi yang fokusnya aku

0: Official, di YouTube kita juga Lavista Official, sama di TikTok juga Lavista Official.
1: Oke. Okay.
0: Lavista Official. Tapi bukan pakai S ya, pakai Z. Ingat
1: pakai Z ya teman-teman, yeah, juga. Yeah. Karena orang suka kira Lavista ya, kayak S, yeah, ya.
2: Iya, Lavista. Yeah, yeah. Kayak kerukian jadinya kita.
0: Iya, Lavista.
1: Lavista ya. Yeah. Tapi nama Lavista sendiri tuh dari mana sih, kenapa Lavista gitu?
2: Ah, itu. Kebetulan kita pada ngumpul itu tuh, sama-sama nonton film Terminator.
0: Ah,
2: ya kan? Kalau yang pernah nonton Terminator pasti tahu yang bagian ending si
1: Hasta
2: la vista.
0: Maksudnya tuh habis gelap, habis suram mungkin terbitlah terang kayak gitu. Okay, maksudnya kayak gitu, maksudnya ke sana.
1: Oh, jadi itulah maksud dari La Vista ya tadi ya. Unik banget ya. Menyambut walaupun lagunya baru, agak galau-galau semua tapi
0: betul,
1: nama band tetap penuh harapan ya.
0: Iya. Nama La Vista tuh harapan.
1: Iya, makanya penuh doa juga kan.
0: Iya. Jadi
2: ada juga lagu La Vista yang beat tapi tetap liriknya galau-galau gitu.
1: Iya ya, kenapa ya? Emang hobi galau tadi kayak aku bilang atau gimana tuh, Kak?
2: Mungkin lebih cepat kita bikin lagunya kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi ada sih lagu yang tentang cinta-cintaan sih dari vokalis kita, cuman satu sih itu.
1: Oh, itu
2: tapi
1: lagi jatuh cinta ya.
2: Iya. Lagi di bahagia kemasan lah, yang lebih bahagia, bagus ya.
1: Oh, cuma satu kah lagu La Vista yang vibe-nya ceria gitu di antara semua lagu La Vista yang ada?
0: Ya. Sebenarnya lagu La Vista ada juga yang ego ya. Enggak selalu cinta-cintaan, tentang lagu MKCT Masihkah Kau Mencintai itu ego. Lagunya tentang ego pasangan lah masing-masing.
2: Ada ya, juga kekasih sementara.
0: Kekasih sementara. Enggak juga tentang galau disakitin, enggak.
2: Ya,
0: kayak MKCT kan contohnya menyakiti.
1: Iya, iya, iya.
0: Entah itu cewek atau cowok, pokoknya menyakiti. Masihkah Kau Mencintaiku?
1: Iya sih, tapi kan tetap aja, Kak. Ada vibe melankolisnya ya di
0: Lavista tadi
1: melankolis. Ya. Emang kayaknya vibe-nya Lavista tuh harus ada melankolis-melankolisnya ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay. Tapi dari Lavista sendiri ada gak sih setelah lama 16 tahun berkarir nih, hampir ya?
0: Lama 16
1: lama
0: tahun?
1: Lama banget kan, hampir 16 tahun.
0: Langsung kayak gini, 16
2: dari
0: tahun.
2: Dari belum biasa, punya kan? Anak sampai punya anak ya.
1: Iya, dari ngegalau sama-sama ya, sampai akhirnya tuh udah menikah, sekarang udah punya anak gitu kan. Apakah punya niatan untuk mengubah genre lagu, kayak atau mengubah gaya menyanyinya gitu kan? Ada gak sih, Kak?
0: Sempet lah kepikir ya. Sempet pikir sama Yuda, udah sempet sih baru-baru, mungkin baru berapa bulan ini udah sempet mikir kayak gitu.
2: Ada lagunya, tapi kita selesain dulu yang lagu-lagu yang pernah kita rekod sampai hampir sealbum lah yang kita rekod itu kan. Mungkin yang di barisan album kedua itu mungkin kita bikinnya nuansa yang baru kayak gitu, lebih ke apa, mengejar ke pop punk atau gimana,
1: pop-punk ya? Wow.
2: Tapi tetap melankolisnya ada gitu.
1: Menarik. Jadi makin berpindah genre sedikit mungkin ya, kalau ya, agak kepang dikit gitu ya.
2: Kalau sekarang kan pop rock melankolis. Gitu. Nanti kita coba keluar dari jalur kan pop-punk ya, mungkin ya kan. Lagi
1: mungkin.
2: Kalau sekarang kan lagi di senengin anak-anak Gen Z kayaknya.
1: Iya benar. Emang anak Gen Z kayaknya lumayan seneng sama pop-punk gitu juga lumayan.
2: Mungkin paginya tuh mereka butuh hype yang seger-seger gitu ya.
1: Iya. Yang bikin langsung kayak heh gitu.
0: Iya. Bikin semangat kayak gitu kan.
1: Semangat ya. Kalau Vista kan didengerinnya enaknya tuh pas lagi galau-galau di mobil gitu kali ya. Lagi di perjalanan gitu, cocok banget lagunya sih didengerin.
0: Lagi macet kan.
2: Lagi. Kalau zaman kami milenial banyak kan cewek yang galau ya. Mungkin sekarang cowok yang banyak yang galau sekarang. Mungkin cocok ke cowok ya.
1: Malahan banyak cowok yang bilang relate sama lirik-liriknya La Vista ya kan.
0: Iya betul.
1: Iya mungkin karena ditulis sama cowok juga kan. Jadi kayak pas gitu perasaannya.
2: Iya kurang tahu juga ya. Mungkin anak-anak muda cowok-cowok sekarang ini
0: mungkin gampang rapuh ya. Tapi kayaknya iya deh kayak
1: bahasa anak, gampang rapuh ya.
0: Iya, anak Gen Z sekarang gampang rapuh loh.
1: Iya. Apa-apa
2: dikit-dikit sedih.
0: Disentil dikit, mulai sedih. Aduh, bentar
2: aku enggak bisa hidup tanpa dia gitu.
0: Status kan. Tapi enggak tahu itu perasaan
1: gue ya kayaknya ini di sebelah aku ya. Langsung galau dia.
0: Tapi bedanya kalau Gen Z sekarang mungkinnya Gen Z apa?
1: Gen Z ya.
2: Gen Z
0: ya. Mungkin dia lebih menonjolnya apa? Kreatif ya.
2: Ya, bener, kreatif bener, sama kritis ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi kita tuh gitu, milenial kan agak lemot ya. Jadi kalau ketemu mereka tuh langsung cepet dapat solusi, dapat ide baru, ya, kayak ya, gitu.
1: Ya, ya. Karena kayaknya inovasi nomor satu ya. Benar, karena teknologi benar juga jadi lebih mempermudah mereka untuk berpikir ya kan. Ya,
0: gitu. Makanya ini kita mau kasih tahu lagi nih satu lagi. Kita sebenarnya kalau bisa ada ya. Hmm. Kalian denger nih.
1: Kalau ada yang denger nih ya,
0: tolong. Kan zaman-zaman sekarang kan manajemen-manajemen kan banyak Gen Z pegang kan?
1: Benar.
0: Ayolah, ajaklah Lavista masuk manajemennya.
1: Iya dong.
0: Ya. Iya, karena butuh ide baru nih. Lagu udah siap, top chart, cuma butuh manajemen yang pas nih.
1: Yang pas banget sama Lavista.
2: Konten apa yang bagus kan?
0: Iya.
1: Kalau dari Lavista sendiri, kalau nyari manajemen yang gimana sih sebenarnya? Siapa tau lagi dengerin ada yang kayak menarik nih Lavista gitu.
2: Ya, kita
1: ada kriterianya nggak tuh?
2: Enggak juga sih, asal jangan kaku aja itu.
1: Jangan kaku ya.
2: Iya, kaku. Mm-hmm.
0: Pokoknya visinya tadi ke depannya tadi Lavista ini harus tahu dulu nih se-Indonesia kayak mana nih harus melalui apa.
1: Bener. Goalsnya tadi tuh harus.
0: Goalsnya itu. Lagu yang mana sih sebanyak lagu Lavista yang bisa di up? Nah,
1: kayak gitu.
0: Karena kalau kita mikirnya dari kita berlima atau satu band juga masih nggak nemu, karena punya pemikiran masing-masing kan.
1: Oke,
0: sudah di filter, dapat satu tunjuk lagu ini. Tapi nggak tahu kayak bilang tadi lagu ini di sini Jakarta lagi diputar terus. Kan kita sambil nolak. Itu nggak masuk playlist tuh sebenarnya.
1: Oh really?
2: Kadang lagu itu dari nomor 1 sampai paling nomor 5 itu lagi.
1: Iya.
2: Itu
0: jadi selalu jadi second mau buat film, jadi buat movie itu jadi second kayak gitu. Nggak jadi,
1: karena bukan yang paling utama gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, paham.
0: Apa karena Lavista nggak keluarin semua lagunya? Karena emang tahun ini kita keluarin semua lagunya.
1: Oh berarti remaster semua ya tahun ini? Mm-hmm. Ya,
0: iya, dikeluarin semua.
2: Kita tuh selesain rekaman, tapi kita cuma upload di digital platform kayak Spotify gitu. Cuman nggak kejar di MV-nya kemarin itu.
1: Oke.
0: Rencana pokoknya kita bikin MV lah, MV atau itu video lirik nanti kedepannya atau apa pun kita keluarin MV yang menarik lah yang berbeda.
1: Oke. Berarti setelah ini kan besok Minggu ya?
0: Iya.
1: Bakalan ada MV baru ya? Anda milikmu lagi ya?
0: Iya.
1: Nah itu. Setelah lagu ini, apakah ada lagu-lagu lain juga yang bakalan ada MV-nya berarti rencananya?
2: Ada.
1: Banyak ya semuanya nih rencananya kayaknya.
0: Ada rencana semua.
2: Ini aja udah 3 kan?
1: Iya, iya.
2: Dari Sungguh Menyesal, 2 tahun yang lalu ya?
0: Iya.
2: 2 tahun. Terus Nyusul, iya. Piraset dulu, setahun yang lalu. Nah, yang baru ini kekasih. Meski terluka
1: ya, yang baru kemarin ya.
2: Itu beat,
1: ya.
2: Agak lumayan beat kan musiknya.
1: Iya, itu juga lumayan beat banget tuh.
0: Iya. Itu kenapa dikeluarin video klip? Sebenarnya bukan lagu itu sih video klip harusnya. Lagunya seperti dia gitu
2: ya. Rencana
0: buat video klip itu. Tapi setelah kita rembukan, kita ingat lagi masa lalu yang ngangkat nama Lavista dulu kan lagu itu.
1: Oh, lagu itu termasuk salah satu yang bikin Lavista jadi dikenal ya.
0: Yang buat booming di Palembang itu Meski Ku Terluka kan.
2: Sering top chart di
0: Terus juga anak-anak kan? SMA yang dulu mungkin dia denger ya. Pernah bawa-bawa lagu Lavista yang itu, kalian nggak tahu zamannya pada saat di warnet sambil main game. Meski Ku Terluka. Oh, bagusin lagu ini.
1: Iya, benar-benar. Mungkin karena update-nya juga tuh lebih walaupun melankolis tuh masih ada cerianya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Benar-benar.
0: Makanya kita langsung usul udahlah video klip ini aja lah. Kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi di recycle ulang dulu lagunya biar lebih zaman sekarang kayak gitu. Tapi tetap enggak buang
2: ciri khas musiknya yang kemarin. Gitu.
1: Oke. Okay. Tapi selama remaster banyak lagu Lavista ya dari yang tahun-tahun beberapa tahun lalu itu ada tantangannya enggak sih sebenarnya, Kak?
2: Tantangannya ya kalau dulu ya, kita kan ya orangnya sederhana, mungkin untuk alat atau tempat rekor dulu kita kesulitan di dana ya mungkin. Kalau sekarang kan ya semenjak melewati fase-fase itu
0: udah kerja lah.
2: Cuman ada dana tapi susah waktu sekarang
1: waktunya
2: ini.
0: Iya betul. Itu ada aja.
1: Ada aja gitu ya.
0: Ada.
1: Halangannya untuk ngumpul lagi bareng-bareng gitu untuk harus main lagunya lagi gitu ya.
0: Iya, tapi sebenarnya momentum sih sebenarnya kalau ikut semua, karena kan personil kita kan baru tuh dua.
1: Iya, ada dua baru personil baru ya.
2: Iya.
0: Itu di drummer sama keyboard. Keyboard tuh sebenarnya dia bisa semua. Dia main gitar bisa, multi lah.
1: Wow.
0: Keyboard bisa, dia main bass bisa. Tergantung dari keperluan pada saat di panggung lah.
2: Pinjam duit yang dia.
0: Pinjam duit agak susah dia.
1: Yang paling nomor satu.
0: Iya.
1: Oke, jadi emang penambahan dua member baru ini juga ngebuat La Vista jadi warnanya lebih colorful lagi juga ya.
0: Yeah. Betul, betul, betul. Dapat semangatnya juga lebih membara lagi.
1: Wow.
0: Ya gitu.
1: Tapi emang kenapa sih kemarin sempat nambah member lagi ya? Setelah berapa tahun berkarir itu malah baru nambah member 2 gitu. Kayaknya sekitar udah 14 tahun ya waktu
0: itu. Kayaknya memang benar-benar butuh. Karena kayak gini, dari sebelum kita tambah member itu sebelumnya tuh kita susah manggung.
1: Iya, karena gitaris sama vokal gitu.
0: Iya, jadi agak terbentur di situ. Karena kan gak enak kan ngajak yang lain itu, karena kan mereka juga ada event
2: reguler,
0: ada juga karena kan cari duit lah mereka. Jadi kita kepikir sama ya udahlah, lebih cari benar-benar yang personil solid, inti kayak drummer kayak gitu. Alhamdulillah dapat yang enak orangnya, diajak ngobrol dan nyambung, dan semuanya satu visi, satu misi. Dan juga bonusnya lagi dapat si Ricky ya, bagian keyboard itu dia bisa main bass.
1: Banyak ya.
0: Dia bisa main keyboard. Jadi benar-benar terbantu, sangat-sangat terbantu. Drummer juga kita itu mantep banget deh, pokoknya.
1: Keren pokoknya, banget ya.
0: Aku suka deh pokoknya.
1: Aku suka banget.
0: Bukan banget suka gimana ya. Jadi kayak takut juga. Bagusnya cara mainnya.
1: Iya. Jadi cocok banget sama warna La Vista juga ya. Oke, itu dia tuh Pro 2. Makanya aku tuh kayak bertanya-tanya, kenapa ya La Vista tuh baru 14 tahun tuh baru nambah 2 member lagi nih.
0: Iya, kayak gitu.
1: Padahal udah lama banget gitu berkarir.
2: Sebenarnya tujuan kita nambah member itu ya nambah keluarga kayak gitu.
1: Nambah
2: kita
1: keluarga
2: 16
1: ya?
2: Tahun nggak mungkin lah kita putus silaturahmi. Ya. Lebaran pasti tetap datang ke rumah.
1: Iya,
2: kan?
1: Benar-benar.
2: Ya lebih asik aja kalau banyak keluarga kayak gitu kan. Kalau kita selama ini kan pakai player edisional, ya ketemunya pas manggung aja, nggak ada cerita, selesai bayar gitu. Nggak enak kan kayak gitu.
1: Bener.
2: Kan?
1: Kalau ini kan ada keluarganya lah ya. Gitu
2: kumpul.
1: Ya.
2: Ya mau kumpul di mana terserah kan, ada ngobrolnya, ada bercandanya kan, ada idenya, ada emosinya kayak gitu kan.
1: Itu juga yang seru ya.
2: Yeah.
1: Pastinya La Vista 16 tahun berkarir tuh wah nggak kebayang gitu up and down-nya dan kebersamaannya, berantemnya gitu kan.
0: Sudah pastilah. Tapi yang sering berantem aku sama ini sebelahnya.
1: Oh ini ternyata Tom and Jerry-nya ya.
0: Iya, tapi tetap dewasa lah. Sudah selesai. Gitu.
1: Tapi gimana sih, pastinya 16 tahun berkarir itu gak bentar ya.
0: Itu
1: luar biasa banget itu bisa bertahan sampai sekarang. Menurut kakak-kakak Kayuan dan Kak Yuda juga tuh, kira-kira gimana sih tips-tipsnya supaya sebagai band tuh bisa bertahan sampai sekarang gitu?
0: Simpel kalau aku. Aku nggak selalu ambil hati lah masalah apa aja dengan teman.
1: Oh, jangan ambil hati ya?
0: Iya maksudnya, ya kalau emang tuh solusi nggak masalah. Ya boleh kesel di awal, sudah kan sudah selesai emosi kan pasti udah mikir kan, oh benar ini kata ini benar. Jadi disaring juga kayak gitu.
2: Kalau aku sih menurut pendapat aku menjaga band yang tetap berkarya di Palembang ya.
1: Karena di Palembang ya.
2: Semakin menipis ya benar. Sedikit.
0: Tapi kayaknya
2: ya,
0: udah sangat sedikit ya, mungkin 1-2 ya, kan? Yang baru-baru. Maksudnya pakai karya ya. Yang terus aktif karyanya kayak gitu, lagu lagi.
2: Ada juga tapi karakternya enggak terlalu menonjol gitu kan. Okay, mereka buat lagu tapi ya happy fun aja buat untuk masa muda mereka kayak gitu.
1: Bukan
2: terus waktu. Ya setelah banyak cobaan dari orang tua kan, ada yang enggak support di sini, mereka putus tengah jalan kayak gitu kan.
0: Tapi juga sekarang udah lumayan baik gitu deh tahun ini
1: udah mulai
0: ya? Rame lagi.
1: Okay.
0: Tapi emang genrenya udah genre yang sekarang lah ya.
2: Kalau untuk tahun ini musik-musik mereka keren-keren, bagus-bagus, beda dengan yang dulu ya. Kadang zaman
0: mungkin inilah udah. Kalau zaman itu dulu mungkin support system ya.
1: Benar.
0: Kecanggihan rekaman itu emang agak susah dulu di Palembang ini.
2: Kalau sekarang kan anak Gen Z muda, mereka modal laptop bisa record di rumah kayak gitu.
1: Betul. Dan referensi musik juga mungkin udah lebih luas. Ya.
0: Lebih gampang, bisa pakai AI mereka bantu. Baru dibikin lagu bisa.
2: Cuman tinggal itu aja karakter mereka.
1: Bener, karakternya yang paling susah, nyari jati diri, ciri khas itu ya.
2: Kayak ya kita contoh ambil band-band nasional ya, kayak si Dewa. Ciri khasnya kan udah kebentuk.
1: Betul.
2: Sampai sekarang anak muda tuh tetap ini tahu Dewa.
0: Nah,
2: juga ini.
0: Nah,
2: Dewa
0: itu salah satu sebenarnya poinnya. Kenapa kata Tete bilang kan? Kenapa sih enggak ubah
1: genre
0: musik? Sebenarnya Itu sih yang kita pikirin. Sebenarnya itu kita pikir. Kalau emang mau ubah genre, ubah nama kayak gitu.
2: Boleh berubah genre.
1: Gak Lavista lagi ya, tetep, ya.
2: Boleh berubah genre, tapi karakternya tetap dipertahanin kayak gitu.
1: Oke, okay. Masih tetap ada nuansa Lavistanya sendiri.
0: Iya gitu, betul. Ya.
2: Walaupun kadang di skip kayak gitu. Ini Lavista ya skip. Ini mereka kan udah tahu itu karakternya Lavista.
1: Iya gitu. Iya, karena udah tahu ya. Karena kalau orang tuh kalau memang karakternya tuh kuat ya, kita dengar awalnya aja udah kayak ini tahu deh siapa orangnya gitu ya kan.
2: Apalagi zaman dulu ya, PT Mencari Cinta ya.
0: Oh ya, PT Mencari Cinta ya.
2: Ada Kupaku ya. Oh, iya.
0: Itu
2: itu terkenal kan band itu? Terkenal bullying. Tapi tetap semakin tahun mereka bagus itu hasil rekornya.
0: Yeah. Tapi memang kayaknya memang mereka sengaja sih kayak gitu.
2: Gimik ya.
0: Gimiknya mereka. Kalau masa gimik zaman dulu udah sangat gimik.
1: Iya sih.
0: Sebenarnya udah zaman dulu kan.
1: Cuma kalau Lavista nggak mau ada gimmick-gimmick juga gitu, biar makin
0: biar buat orang kayak gimana ya?
1: Iya, biar orang kayak ini Lavista ternyata gitu.
2: Lagi dipikirin ya.
1: Lagi dipikir gimmicknya apa?
2: Kita nih agak kaku ya orangnya, jadi bingung kan.
0: Jadi agak bingung. Makanya tadi kita bilang balik lagi, pengen dapat manajemen siapa nih, siapa aja sih ada manajemen di Palembang ya,
1: supaya marketingnya Lavista makin jalan lagi.
0: Ajaklah Lavista masuk manajemennya, boleh
1: tuh yang lagi dengerin, ayo dong ajak Lavista.
0: Mumpung lagi kosong manajemennya.
1: Iya bener nih. Sayang banget ya. Ada ide yang fresh gitu, terutama dari anak-anak muda tuh bisa banget disalurkan ke Lavista juga tuh, teman berdua ya, untuk kamu yang lagi dengerin. Oke deh teman berdua nih, selagi apa ya, kita mau break dulu sebentar ya, sambil nungguin music videonya nanti keluar besok ya, kita dengerin dulu lagunya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Andai Milikmu Lagi di

0: 105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo semuanya, selamat malam teman Pro 2. Senang banget nih, malam ini kita bisa nyapa teman-teman bareng aku, Vicky, dan...
1: Dan aku, Nida.
0: Iya.
1: Oke teman-teman, buat kalian yang lagi santai di rumah atau mungkin lagi nongkrong atau lagi di jalan nih teman-teman, nah kita bakal ada temenin kalian selama 1 jam ke depan di program kita, yaitu Pro DJ.
0: Ya, bareng aku Vicky dan...
1: Dan aku Nida.
0: Jadi buat teman Pro 2, siapin cemilan ya, naikin volumenya dan jangan kemana-mana ya, tetap bersama Pro 2.

0: Dan malam ini kita mau ngobrolin sesuatu nih teman-teman Pro 2 yang khas banget kalau lagi musimnya di Bengkulu. Apalagi kalau sekarang ini kan musim durian nih.
1: Oke, kalian kira-kira suka durian nggak teman-teman? Siapa yang kalau makan durian itu sendirian atau lebih suka rame-rame nih teman-teman? Boleh dong di sharing-sharing. Kita
0: ya,
1: bahas durian nih kita malam ini.
0: Apalagi sekarang itu musim durian ya.
1: Ya.
0: Udah banyak banget ini musim durian. Kalian tim yang suka makan durian apa enggak nih teman-teman?
1: Kira-kira durian itu dari mana sih Mbak Vicky? Kok tiba-tiba musim durian?
0: Oh, mute Kak.
1: Kok mute ya? Oke, ada suaranya enggak? Coba. Ada suaranya enggak?
0: Ada suaranya enggak, teman-teman?
1: Ada suaranya?
0: Oke, ada ya. Gimana nih teman-teman? Malam ini kita mau ngobrol sesuatu nih yang khas banget ya. Ada bang. Ya kembali lagi ya. Kalau sekarang tuh di Bengkulu ini lagi musim durian ya teman-teman. Apalagi kalau duriannya itu kebanyakan dari Kabupaten Kaur ya, Kedurang tentunya.
1: Teman-teman pada suka durian nggak kira-kira? Enak tahu durian teman-teman, aku sendiri suka banget. Mbak Vicky suka nggak durian?
0: Iya suka banget sih kalau aku.
1: Kira-kira nih Mbak Vicky tahu nggak gimana cara pilih durian yang bagus, yang enak gitu?
0: Kalau aku ya tim yang sebenarnya dipilihin sama tukangnya sih sebenarnya Mbak.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kalau teman Pro 2 nih gimana? Suka nggak durian? Atau malah nggak suka sama durian? Mungkin karena baunya atau rasanya teman-teman?
0: Ya boleh nih teman-teman

0: Mbak Nida nih ngomongin durian jadi bikin lapar ya. Tapi kalau malam minggu gini biasanya kamu tim keluar rumah atau mager di rumah nih Kak Nida?
1: Kalau aku sebenarnya opsional aja ya. Kayak kalau lagi capek banget jujur aku di rumah aja sih, sambil kayak rebahan, scroll TikTok gitu-gitu aja sih. Tapi kalau misalnya diajak keluar, aku tim yang gas-gas aja nih.
0: Nah, kalau teman pro 2 gimana nih? Tim jalan-jalan malam minggu atau justru tim selimut tambah AC atau rebahan nih teman-teman?
1: Nah, kalau keluar teman-teman biasanya pada kemana sih selain nongkrong ke kafe atau keliling kota nih sambil cari-cari angin, sambil cari-cari jajan gitu kan ya?
0: Atau mungkin ada yang lagi dengerin kita sambil nongkrong bareng teman-teman nih?
1: Boleh dong.
0: Suaranya nggak ada ya?
1: Hidupnya. Ada dong harusnya ya teman-teman suaranya. Ada nggak suaranya
0: ada
1: teman-teman?
0: Ada nggak suaranya?
1: Oke deh teman-teman, yang penting kita mau kemanapun, misalnya mau mingguan ini mau ke pantai kan sambil lihat suasana pantai malam-malam tuh seger ya, dingin ya Mbak Vicky ya.
0: Kayaknya ngeri deh Mbak kalau ke pantai malam-malam ya.
1: Tapi kan kalau di pantai tuh banyak banget jajanannya Mbak Vicky malam-malam gini.
0: Oh, karena aku nggak pernah sih kalau malam-malam itu jalan ke pantai, paling sorenya.
1: Iya, oke. Oke teman-teman, tetap di Pro 2 ya, pastinya kita bakal nemenin kalian sampai jam 9 lewat nanti ya, tetap di Pro DJ.

0: Nggak kerasa ya teman-teman Pro 2, kita udah nemenin malam minggu kalian selama 1 jam terakhir di Pro DJ.
1: Makasih banget nih buat teman-teman yang udah dengerin kita, udah ikut ngobrol, dan udah gabung bareng di TikToknya Pro 2. Seru banget bisa nemenin kalian malam minggu.
0: Iya, semoga teman Pro 2 kita dari tadi ya bisa jadi teman buat kalian yang lagi di jalan, lagi nongkrong, atau yang lagi santai di rumah nih Mbak Fida.
1: Oke, tenang aja teman Pro 2, karena abis ini kalian bakal ditemenin sama Mbak Intan mungkin dalam beberapa waktu ke depan ya Mbak Vicky.
0: Iya, teman-teman tetap stay ya di Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Sampai ketemu lagi dan selamat menikmati malam minggu.

0: 102 FM. Produk FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produk FM. Stay tuned on Produk FM.
1: Teman terbaik kamu.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, saya Dr. Eka Saputra, SPD MPD, Kepala Dispora Kota Bengkulu. Salam olahraga. Senang sekali dan ingin menyampaikan terima kasih kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara-acara yang bermanfaat dan acara-acara yang sangat bagus dan unik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Untuk adik sana, mari kita ikuti dan dengarkan terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman

suka ngopi gak sih? Kalau aku suka, tapi gak wajib. Jadi ngopi ya kadang-kadang aja kalau emang lagi pengen. Gak yang tiap hari harus ngopi gitu biar moodnya oke. Enggak sih ya. Buat kamu yang suka banget minum kopi, teman Pro 2, sebetulnya takaran yang aman minum kopi tuh segimana ya? Nah, dalam penelitian yang dilakukan sama Mayo Clinic itu mention kalau batas konsumsi kafein yang terbilang aman untuk sebagian besar orang itu di angka 400 mg. Kira-kira setara dengan 4 cangkir kopi atau 2 gelas minuman berenergi. Tapi ada juga nih penelitian yang bilang kalau 4 cangkir tuh udah tergolong berlebihan. Mungkin 2 cangkir kopi lah ya yang masih tergolong baik dan aman gitu. Tapi ini merupakan batas rata-rata yang belum tentu berlaku bagi semua orang. Artinya ya beda orang, beda kebutuhannya juga kan. Kalau kamu gimana? Berapa konsumsi kopi yang kamu konsumsi per hari? Atau mungkin sama kayak aku, kapan-kapan aja deh ngopi kalau emang lagi pengen-pengen aja.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Mungkin kamu pernah terpaksa harus begadang karena ada deadline kerjaan atau lagi ada tugas kuliah, tugas sekolah. Kalau badan tuh udah capek seharian terus dipaksa lagi begadang malam-malam, kira-kira gimana ya biar badan kita tetap fit walau harus begadang semalaman? Yang pertama, kamu bisa cari cemilan sehat yang biasanya jajanan yang penuh penyedap itu bisa diganti dengan buah yang punya banyak nutrisi yang diperlukan sama tubuh kita biar tetap fit. Terus juga yang kayaknya simple tapi ngaruh itu minum cukup air putih. Kalau kamu lagi terpaksa begadang, pastiin asupan air putihnya cukup, hindari minum minuman yang manis atau mungkin mengandung soda. Gak ada salahnya juga ngasih jeda buat tubuh kita. Kalau kita kerjanya duduk gitu ya, istirahat bentar, berdiri, peregangan bentar, itu juga bakal bikin badan kita kerasa lebih fit. Terus apa lagi ya? Kayak misalnya konsumsi vitamin kalau perlu, itu juga bisa sih bantu kamu. Terus jangan matiin lampu. Nah, ini khusus buat kamu yang kerjanya di depan laptop atau komputer. Jangan matiin lampu karena dalam keadaan ruangan yang gelap itu malah bikin mata bekerja lebih ekstra dan cepat lelah. Dan yang pasti berhenti kalau kamu udah capek. Pas udah nguap terus rasanya tuh udah pegel banget, kamu bisa hentikan sebentar pekerjaan kamu, bisa istirahat dulu. Sayangi badan kamu dan jangan dipaksakan. Yang lagi begadang, semangat ya!

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2S, just

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Teman Produa dimanapun kamu berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Intan Ofriza dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program Madua. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Minggu 12 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Es Parman nomor 31 kami ucapkan sekali di udara tetap di udara dan sekali yang merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
1: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
2: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
3: 105,1 Progo FM.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

kenalan. Di chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan. Pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: tag. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Terlalu 0,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, pagi yang menyenangkan tentunya untuk kalian semua. Dan bareng Dika lagi pagi ini untuk nemenin kalian semua di hari Minggu 12 Juli 2026. Gimana kabarnya pagi ini teman Pro 2? Apa yang menarik yang terjadi pagi ini? Pasti kalian udah punya banyak planning. Dan mungkin buat para penikmat sepak bola lagi pada nontonin pertandingan antara Norwegia versus England, dimana baru aja peluit tanda babak kedua berakhir dan skor masih 1-1, harus dilanjutkan ke extra time. Apakah nanti England yang bakal lewat ke semifinal atau Norway? Ini masih berimbang, pertandingan masih sangat seru, masih jual beli serangan gitu ya teman Pro 2. Dan ya dramanya masih akan berlangsung ya. Wow, seru banget ya. Dan pastikan kalian menonton siaran langsung Piala Dunia ini hanya lewat TVRI dan juga mendengarkan audionya di rri.co.id ataupun di Pro3 RRI.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap. Mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita update dulu informasi dari perakiran cuaca ya. Informasi ini dikutip dari bmkg.go.id untuk wilayah Bengkulu. Jadi mungkin untuk jadi panduan juga hari ini kalau kalian mau beraktivitas gitu ya, teman Pro 2. Nah, untuk kota Bengkulu hari ini sepertinya akan cukup teduh karena diperkirakan berawan nih teman Pro 2 dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Bengkulu Tengah, terus Lebong, itu cuacanya sama, kabut asap ya. Begitu pula dengan Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong juga cuacanya kabut asap. Hujan ringan akan turun di Bengkulu Utara dan Muko-Muko ya teman Pro 2, diikuti dengan udara cerah berawan gitu ya di Kaur dan Kepahyang. Jadi secara total sih Bengkulu cukup teduh harusnya ya hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya kegiatan atau aktivitas pagi nih, semoga akan menyenangkan gitu ya menjalani aktivitas di hari Minggu 12 Juli 2026. Kalian lagi ngapain nih? Udah pada sibuk-sibuk ya, beres-beres gitu? Atau mungkin hari ini mau mageran aja di rumah, jadi belum bangkit dari tempat tidurnya? Selamat pagi untuk kalian semua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, Kulo teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di pagi ini. Oke. Update informasi ya soal pertandingan antara Norwegia versus England. Sementara England atau Inggris memimpin 2-1 ya teman Pro 2. Ini menjadi semakin menarik ya, apakah Norwegia bisa mengejar ketertinggalan. Sebenarnya sih kalau ngelihat Norwegia tuh mereka sempat mencetak gol ya, cuma dianulir gara-gara si Haaland tuh ngedorong. Harusnya si Haaland tangannya nggak ngedorong kiper tadi tuh, gol sih. Nah, ini jadi semakin menarik. Apakah England bisa masuk ke semifinal setelah sekian lama tuh Inggris? Tadi kau udah lama juga nggak lihat Inggris masuk ke semifinal ya. Oke, buat teman Pro 2, kita masih akan update lagu-lagu enak buat kalian semua. Kali ini kita punya Reunion Senyawa Candu.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita ke informasi dari nasional ya. Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja untuk mengawasi penanganan dugaan kasus korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel. Di mana pengawasan tersebut dilakukan terhadap proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian terkait 3 perkara besar ini. Pembentukan perajian ini disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Selatan pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Sejumlah pejabat hadir termasuk pimpinan Komisi 3 DPR dan jajaran aparat penegak hukum terkait ya teman Pro 2. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, bahwa dia memastikan panja ini atau panitia kerja ini akan mengawasi proses penegakan hukum secara menyeluruh, di mana ia menegaskan seluruh proses harus berjalan sesuai dengan aturan dan tetap menghormati hak tersangka. Panja ini dibentuk untuk memastikan penanganan perkara berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana pemerintah meminta aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara profesional dan tentunya akuntabel. Ya, kita tahu kalau kasus ini menyeret ya Jampitsus yang mana ini tuh jadi tamparan besar buat institusi kejaksaan juga. Dan akhirnya tuh masyarakat menjadi saksi ya, dipertontonkan bagaimana tidak apa ya, seorang Jampitsus yang ngurusin kasus-kasus korupsi ternyata lebih korupsi dari yang terlihat gitu ya teman Pro 2. Kita masih mengawal kasus ini, nanti kita bakal update lagi informasi selengkapnya.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Satu Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua, teman Pro 2. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang masih menyimak siaran kami di 105,1 FM. Dan update informasi di mana Inggris berhasil menumbangkan Norwegia 2-1 dan berhasil melaju ke semifinal ya, teman Pro 2. Dua gol dari Jude Bellingham akhirnya mengandaskan perlawanan Norwegia. Haaland juga gak kelihatan di pertandingan hari ini. Benar-benar Inggris sukses mengunci seorang Haaland ya. Alright teman Pro 2, selamat ya buat para pendukung Inggris. Dan habis ini akan bertanding Argentina menghadapi Swiss. Wah, ini juga salah satu pertandingan mungkin kalian tunggu-tunggu. Dan sekali lagi bisa kalian saksikan lewat TVRI dan juga tentunya audio pertandingan juga bisa didengarkan lewat Pro 3 RRI ya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Chance, selamat lama-lama gila ya teman Pro 2, jangan lah ya, jangan gila. Kalian kalau ngomong atau lagi presentasi atau lagi di situasi tertentu lah, sering gak sih bilang gitu? Ya kayak dikasih arahan lah ya, let's say dikasih mungkin nah gitu tuh, kayak gitu gitu ya. Jadi ada beberapa detik lah ya untuk berpikir dan akhirnya yang keluar tuh deh. Ternyata ini itu adalah sebuah kebiasaan gitu atau jeda yang biasa kita keluarin saat kita ragu untuk mengeluarkan sesuatu, dan dalam dunia komunikasi